0: Apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut kau tu, ay.
1: Eh, yang kau menyebo apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebo. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut kau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, yelah. Maaf. Terima kasih nasihatnya.

Masih bersama sahabat Radio Spada. Selamat pagi teman berdua. Kita mau ngomongin satu topik di pagi hari ini, guys. Tadi orang sempat ngeliat informasi banyak sekali anak muda pakai baju pakaian adat. Yes, pakaian adat. Jadi mereka ini delegasi Indonesia teman berdua. Nah, ngomongin soal pakaian adat teman berdua, ada yang pakai baju pakaian adat Sumatera Utara, pakaian adat dari Riau. Terus juga banyak banget lah ya, ada dari Kalimantan Tengah juga baju yang kayak orang Dayak gitu. Nah, ngomongin pakaian adat, coba dong dikasih tahu ke Nura teman berdua, kamu sukanya dengan pakaian adat apa sih, guys? Coba di spill, nanti bakal Nura bacain. Silakan join aja langsung di WhatsApp di 0811 777 9210.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Barengan sama Tadi Spada, selamat pagi teman Pradua. Ini kalau ada yang siaran, ada orang lain di studio, pasti langsung, ayo ikut siaran gitu. Angela gak mau ikut siaran ya, Angela? Oh makasih, otak-otak libur gak mau guys. Kalau Adil tuh udah dipaksa banget teman Pradua, untung Nura yang siaran pagi ini ya. Oke, kita bacain dulu dari Bang Satria. Pagi dunia bungsu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini bahagia, walaupun agak ada spot jantung juga tadi. Tadi pas Nura opening siaran ya, kenapa spot jantungnya? Gak usah Nura bahas lah ya. Nah, kalau di Sumbar ini ada namanya pakaian songket Nura. Jadi pakaian pengantin Minang itu disebut sentiang. Dominan merah dengan banyak riasan warna emas. Jadi ya tuh sangat terkesan mewah. Tapi terlepas dari itu, saya juga suka lihat perempuan yang pakai kebaya. Oh, oke. Anggun sekali menurut aku. Berarti Bang Satria suka perempuan berkebaya, guys. Ayo perempuan berkebaya tunjukkan pesonanya. Ya ampun, dengan lagunya Hacu dari Salwa Salsabil. Boleh banget, boleh. Nanti Dora puterin ya. Terus juga dari Kak Rina, kalau aku paling suka baju bodo dari Sulawesi Selatan. Baju bodo dari Sulawesi, baru dengar jujur. Mungkin karena daerah Sulawesi ya teman Pro 2. Itu warnanya cantik-cantik dan modelnya simple tapi tetap kelihatan elegan. Ntar dulu, penasaran. Baju bodo Sulawesi Selatan. Oh, iya Bugis. Iya, baju orang Bugis gitu ya, suku Bugis kan teman Pro 2. Oke, terus juga dari Kak Nadia. Halo Kak Dura, selamat pagi. Halo. Kalau aku kebaya Jawa sih. Aha. Ini dia. Tadi kan Bang Satria cari ya. Cocok nih sama kainnya dia. Kalau menurut aku kebaya itu punya kesan yang anggun banget, apalagi kalau dipadukan dengan kain batik. Setuju. Kayak apa ya, kayak menjadi seorang perempuan yang berwibawa tapi tetap anggun gitu. Ngerti gak sih, vibesnya tuh beda gitu. Kita juga punya tuh, apa tahu gak sih kebaya. Nanti kita puterin deh sekalian ya. Dan untuk request lagunya, boleh nanti kita puterin Ling-ling Cinta Yang Hilang. Kalau gitu langsung aja teman Pradua. Ini dia di Pradua FM Tanjung.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

barengan sama Nora lagi, teman berdua di Spada. Selamat pagi teman berdua. Kita masih ngomongin soal baju adat ya. Pakaian adat lebih tepatnya teman berdua. Baju pakaian sama sih sebenarnya. Sinonim ya. Oke, kita ngomongin soal pakaian adat. Ada yang join lagi teman berdua dari Bang Rizky. Bang Rizky katanya suka yang pakaian adat ulos dari Sumatera Utara. Kenapa? Karena motifnya unik dan ternyata juga punya banyak makna dalam kehidupan masyarakat Batak. Oh, oke. Dia sampai ngerti tentang maknanya loh teman pro 2, atau jangan-jangan emang orang Sumatera Utara ya? Atau mungkin pasangannya. Ih, gemasnya. Terus juga dari Kak Citra. Halo Kak Citra, selamat pagi. Halo, gimana kondisi cuaca di sana? Di sini ya, bisa dibilang berkabut teman pro 2. Nura nggak tahu ya apakah hari ini lebih meningkat kabutnya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena kalau tadi Nura berangkat kerja, bayangin masih gelap ya, subuh kan. Itu lumayan teman pro 2 kabutnya. Nah kalau untuk sekarang Nura belum keluar lagi nih, masih dalam ruangan, jadi belum melihat secara langsung ya. Dan kalau ngomongin soal pakaian adat, aku suka pakaian adat Bali. Karena detail aksesoris dan hiasan kepala itu cantik banget, kelihatan megah, tapi juga tetap punya ciri khasnya gitu loh Kak Nura. Oh, oke. Bali ya, ntar Nora bayangin dulu. Bali, oh iya. Terus dia juga cantik, kayak pakai baju apa sih tuh, kemben ya? Bukan kemben, kemben ya? Bagaimana ya? Ya kan, Bali kan teman pro 2. Intinya kalau perempuan pakai baju adat Bali tuh kayak cantiknya nambah, asik banget. Yoi, request lagunya Pacarku Superstar, boleh sekali ya. Terus juga adakah lagi yang join dari Bang Dimas? Oke, ini masih sama, tapi dia Payes Agung Bali teman pro 2. Jadi detail dari kepala sampai kainnya tuh luar biasa, apalagi kalau dipakai sama pengantin. Kelihatan mewah banget. Iya ya, Nura jujur kalau untuk di Tanjung Pinang jarang sih Nura. Maksudnya selama Nura pergi ke kondangan ya, Nura belum pernah melihat pengantin adat Bali gitu, pakai baju adat Bali teman pro 2. Mungkin kalau di daerah kamu, apalagi untuk di daerah Bali sendiri ya, harusnya udah gak asing sekali gitu. Jadi kalau untuk di Tanjung Pinang Nura jarang, yang sering itu Jawa, Padang, Melayu, Palembang, bahkan untuk Aceh sendiri ya Nura bisa mengatakan lumayan jarang.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

Masih barengan sama Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kita mau ngomongin tentang apa teman Pro 2? Tentang topik kita di pagi hari ini di jam 8 pagi. Kita ngomongin soal ini deh guys, bantuan. Jadi kalau seandainya memang ya, kamu itu kayak dikasih kesempatan untuk mendapatkan bantuan, bantuan apapun itu ya guys ya, terserah bantuan apapun itu. Kamu tuh pengen dapat bantuan apa sih teman Pro 2? Coba dong di spill, karena mau kayak gimana pun kita sebagai manusia, mau dibilang semampu apapun kan pasti tetap membutuhkan bantuan dari orang lain ya. Jadi coba di spill bantuan apa yang pengen kamu dapatkan. Nanti kamu tinggal jawab aja jawabannya di WhatsApp kita 0811 777 9210.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Adalah sebuah kenormalan saat seorang wanita menggemari drama Korea, make up, atau fashion. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang wanita malah terobsesi dengan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai minimarket? Tentu saja masyarakat akan menganggap dan menilai ada yang salah dengan wanita itu. Hal itulah yang melatar belakangi novel berjudul Gadis Minimarket. Novel yang hadir di Indonesia ini merupakan terjemahan dari novel Convenience Store Woman yang ditulis oleh Sayaka Murata dengan judul aslinya yang berbahasa Jepang yaitu Konbini Ningen. Novel ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 2016. Melalui novel ini, Sayaka Murata menceritakan kehidupan seorang gadis yang berusia 36 tahun bernama Keiko Furukara yang selama hidupnya memilih bekerja di minimarket. Dari karakter dan permasalahan yang dihadapi Keiko, novel ini membingkai bagaimana cara masyarakat Jepang atau bahkan masyarakat di Indonesia hidup dengan lingkungan sosial yang konservatif, yang menganggap bahwa pribadi Keiko adalah sebuah ketidaknormalan karena belum menikah di usianya yang sangat matang. Selain permasalahan asmara dan lingkungan sosial, Sayaka Murata juga mengungkapkan fakta permasalahan di Jepang saat ini ialah krisis penduduk usia muda. Meski hanya terdiri dari 164 lembar, namun beragam konflik dari kehidupan orang biasa berhasil ditulis Sayaka Murata dengan ringan dan tetap menyentuh serta memberikan pesan yang mendalam bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Have my Gucci on. Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

Lanjut lagi teman Pro 2 ngomongin soal bantuan. Jadi kamu tuh pengen banget dibantu sama orang lain dalam hal apa teman Pro 2? Kita bacain dari Kak Rina. Kalau aku pengen banget dibantu soal pekerjaan, karena sekarang lagi cari kerja. Oh iya benar, kemarin juga sempat ngebahas ya, lagi cari pekerjaan dan kadang bingung harus mulai dari mana. Kalau ada yang bisa kasih info lowongan atau sekedar ngenalin ke orang yang membutuhkan karyawan, itu udah sangat-sangat-sangat berarti buat aku. Semangat ya Kak Rina ya. Pokoknya untuk teman-teman yang lagi ada di posisi mencari cari pekerjaan, tetap semangat. Dan ini juga jujur menjadi apa ya, motivasi untuk Nura pribadi ya, rasa syukur juga. Kadang-kadang kita ini kalau udah kerja kadang kayak ngeluhnya banyak ya guys ya, capek gitu. Tapi kita tuh kadang-kadang harus bersyukur juga. Banyak loh sebenarnya mau gantiin posisi kita ya kan. Posisi Nura nih banyak yang mau gantiin. Jadi kayak ayolah, capek enggak apa-apa, boleh capek. Kalau juga enggak apa-apa, tapi jangan pernah berpikir untuk berhenti. Asik banget. Terus juga kalau untuk Bang Fajar, selamat pagi. Halo. Kalau aku pengennya dibantu ngembangin usaha kecil, bukan minta modal juga sebenarnya, tapi lebih ke dibantu promosi atau dikenalin ke lebih banyak orang. Kadang produk kita bagus ya, tapi yang jadi masalah tuh ya karena orang belum tahu aja. Betul, intinya belum dikenal sama orang lain. Jadi kalau ada teman yang mempromosikan usaha kamu tanpa kamu minta, teman Pro 2 itu adalah teman-teman yang langka yang harus kamu pertahankan guys ya. Karena ya kadang udah kita minta tolong pun tidak di apa ya, tidak digubris gitu. Karena orang punya temen, dia tuh sekarang ih usaha dia udah banyak banget guys, dia sampai sekarang tuh dia selalu mengungkit. Itu yang sebenarnya orang kurang suka juga, tapi dia tuh selalu mengungkit. Katanya dia bilang gini, kayak dulu waktu awal-awal aku ngerintis pada nggak ada yang mau mempromosikan usaha aku, sekarang ketika aku udah sukses kayak gini pada mau minjem uang sama aku. Di satu sisi Nura ngerti kekecewaan dia, tapi cara dia pamer itu juga kayak enggak gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya juga manusia kan. Kadang kalau udah dikasih kekayaan berlebih, kadang ada sedikit sifat rasa sombongnya datang.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Yes, kita sudah di sesi terakhir teman Radio untuk di pagi hari ini. Ngomongin topik kita tentang apa Nura? Tentang kebutuhan yang kalau seandainya dikasih bantuan gitu ya. Kan kita butuh tuh bantuan teman Radio. Kira-kira bantuan apalah yang akan kamu minta? Tadi sudah ada yang join, terima kasih banyak. Untuk yang udah dengerin juga terima kasih banyak ya. Di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy terus dengerin Radio Tanjung Pinang. Nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi moderasi beragama.

0: on 92.1.
1: Udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
2: Tadi di bawah situ sih.
1: Oh iya, ada nih.
2: Emang mau nonton apa?
1: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
3: Di Salaman.
2: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini.
3: Informasi.
2: Nah, ini aja nih.
1: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
2: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: Kamu cinta gak sama Indonesia?
1: Ya cinta lah boy. Gak usah diragukan kalau itu mah.
0: Buktinya apa?
1: Kamu maunya aku buktiin dengan cara apa nih?
0: Oke. Berapa jumlah provinsi kita sekarang?
1: 38. Papua Barat Daya provinsi termuda.
0: Wih, keren. Nah, coba nih. Sebutin 3 nama menteri yang sekarang menjabat.
1: Gampang. Erick Thohir, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim.
0: Canggih.
1: Gantian lah. Apa nama baju adat Kepulauan Riau?
0: Apa ya? Hah? Baju kurung.
1: Salah. Yang betul tuh Teluk Belanga.
0: Iya.
1: Si paling tahu tentang Indonesia.
2: Mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Cari tahu dan pelajari sebagai wujud rasa cinta tanah air.

Yes, masih barengan sama Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk ke sesi Beranda Asta Cita. Kita ngomongin soal moderasi beragama, teman Pro 2. Ngomongin satu topiknya itu tentang anak muda dan juga tantangan menjaga toleransi ya. Karena kan mungkin kamu juga bisa melihat circle pertemanan kamu, bisa jadi dalam satu tongkrongan itu ada yang berbeda. Mungkin beda daerah, beda budaya, bahkan sampai beda keyakinan. Dan sebenarnya tahun Pro 2, perbedaan ini bukan sesuatu yang baru ya. Apalagi Indonesia memang kan dibangun dari keberagamannya. Nah, yang jadi tantangannya itu adalah gimana sih cara kita hidup berdampingan tanpa ngerasa kalau cara kita atau kita ngerasa kita tuh lah yang paling benar gitu dari semua keyakinan, dari semua budaya yang ada. Jadi toleransi itu bukan berarti kita harus mengikuti keyakinan atau kebiasaan orang lain, teman Pro 2. Tapi ya, toleransi itu lebih ke gimana cara kita memberikan ruang untuk orang lain menjalankan keyakinannya dan menjadi diri di dirinya sendiri. Jadi selama tidak merugikan orang lain, ya udah, it's okay gitu ya. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kamu ngelihat teman kamu menjalankan ibadah gitu, ya udah kita kasih ruangan gitu. Jadi teman kita juga punya tradisi keluarga yang berbeda, kita hormati. Kita mungkin enggak melakukan hal yang sama, tapi setidaknya kita kan bisa ya menghargai teman Pro 2. Menghargai kayak, "Oh, ternyata gitu ya cara orang lain. Mungkin berbeda dari aku, enggak apa-apa, tapi aku tetap harus bisa menghargainya."

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

soal toleransi ya, ini bukan soal tentang kita yang terlalu cepat menilai orang lain gitu. Kayak kita kan belum kenal nih sama dia, terus kita udah nilai, dia kayak gini. Nah, jadi apalagi untuk sekarang kita juga hidup di era media sosial, ketika kita melihat sebuah potongan video yang cuma 30 detik ya, tapi kita bisa langsung berkomentar seolah-olah kita tahu tentang hidupnya selama dia hidup di dunia ini. Ah gitu. Padahal kita enggak tahu konteksnya dengan lengkap, teman Pro 2. Dan terus juga anak muda ini punya tantangan besar ya. Gimana caranya bisa tetap kritis tanpa mudah membenci, dan gimana caranya punya pendirian tanpa harus merendahkan pendirian orang lain. Jadi beda pendapat boleh, beda keyakinan boleh, beda budaya boleh. Kalau beda perasaan boleh enggak ya?

berpikir harus dari hal-hal yang besar ya? Enggak, bestie ya. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, teman perdua. Seperti apa? Contohnya ketika ngelihat teman lagi beribadah, enggak usah ganggu. Ketika tetangga lagi merayakan hari besar keagamaannya, kita tetap jaga hubungan baik gitu ya. Terus misalnya ini nih, ada tradisi keluarga yang mungkin menurut kamu agak sedikit berbeda, yang mungkin bisa kamu tertawakan, tolong agak ditahan ketawanya ya, jangan jadikan ini bahan ejekan, teman perdua. Karena itu tadi, setiap orang punya tradisi berbeda-beda yang menurut kamu lucu, tapi bagi mereka itu adalah suatu hal yang harus dihormati gitu ya. Jadi teman perdua, memang kelihatannya sederhana, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil inilah lingkungan yang saling menghargai bisa terbentuk, guys. Karena Indonesia itu gak cuma tentang keberagaman yang kita lihat di buku pelajaran aja, tapi keberagaman itu ada di sekitar kita, entah itu di sekolah kita, di kampus kita, tempat kita bekerja, lingkungan rumah, bahkan di circle pertemanan kita juga. Dan anak muda itu punya peran untuk memastikan perbedaan itu gak berubah menjadi alasan untuk saling menjauh. Yoi. Oke deh teman perdua, nanti setelah ini akan lanjut sama penyiar selanjutnya ya. Sudah waktunya untuk Nura pamit. Kalau gitu nanti ada siapa ya? Ada Aldi Santana yang akan nemenin kamu. Nura pamit ya guys, see you and bye-bye.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya, Ma. Put your loving hand
2: out, baby. Kamu lagi dengerin Pro 2

0: Aku kasihkan nonton tadi peserta yang udah tampil 6 orang itu loh. Ya, keren-keren parah ya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin kamu lagi sebelum kita lanjut. Untuk vote sebanyak-banyaknya peserta favorit kamu, langsung aja mampir ke www.bintangradio.rri.id. Cari peserta yang kamu suka, vote sebanyak-banyaknya, biar suara kamu bisa berarti juga buat mereka. Nah, sekarang lanjut aja yuk kita ke performance berikutnya.
1: Arina Anindya Mulia, Pekanbaru SP Bengkalit.

Wow, luar biasa ya. Seluruh peserta telah memberikan penampilan terbaiknya di Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu hari ini. Dan jangan lewatkan putaran kedua, catat tanggalnya di tanggal 2 Oktober 2026. Karena para peserta akan membawakan lagu daerah. Nah, pastinya penasaran dong? Dengarkan di Pro 2 RRI di daerah kamu. Dan tentunya ini juga bisa disaksikan di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Aku juga mau bilang makasih untuk seluruh peserta, pendukung, panitia, dan tentunya pendengar serta pemirsa Bintang Radio yang telah menyaksikan dan memberikan dukungannya. Siapapun nantinya yang terpilih, kamu semua udah nunjukin kalau talenta dan semangat bermusik terus tumbuh di lingkungan RRI. Sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit. Sampai jumpa dan terus dukung jagoan kamu. Bye-bye.

Buat kamu tadi udah menampilkan sudah mendengarkan yang di radio atau juga kamu sudah menonton langsung The Mompro 2, penampilan talenta-talenta muda terbaik dari wilayah Korwil Bedang Prabu ya, di bintang Radio Republik Indonesia 2026 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang tadi udah nonton, udah dengarkan, jangan lupa untuk selalu dukung peserta atau talenta favorit kamu teman Pro 2. Dan ini baru putaran pertama. Nanti ada putaran kedua yang dimana mereka akan menyanyikan lagu daerah. Alright, so untuk di siang hari ini bakalan ada Aldi nemenin kamu sampai dengan jam berapa nanti, pokoknya sampai selesai lah teman Pro 2, jadi tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

spesial banget untuk kamu di siang hari ini, teman Pro 2 ada overnight kita lewati berdua. Ya kalau mau ngomongin kita lewati berdua, teman Pro 2 di dalam kondisi yang ekonomi yang tekanan yang sekarang ini, indeks ekonomi, teman Pro 2 kalau berdua enak ya. Tapi yang dimana kalau misalnya sendiri, teman Pro 2 terkadang yang berdua aja sekarang ini kayak makin berat gitu, teman Pro 2. Ada beberapa warga di Indonesia yang mengubah cara mereka mengatur pengeluaran, termasuk dengan menurunkan standar kendaraan yang digunakan sehari-hari, teman Pro 2. Jadi ini jadi tren sih di Indonesia, yang dimana ada seorang pengguna yang bertanya indeks ekonomi apa yang udah kalian downgrade. Nah kalau dia jual HRV beli LCGC gak apa-apa, yang penting mah fungsinya sama, katanya kayak gitu, teman Pro 2. Nah ada juga teman Pro 2 yang mungkin dia jual HRV ganti Camry dengan mobil Cina yang dinilai lebih hemat banget, itu jadinya berpindah dari SUV ke city car demi menekan biaya bahan bakar, pajak, sama juga cicilan, teman Pro 2. Tapi memang gak sedikit juga yang ngambil langkah lebih ekstrim, seperti kayak ngejual mobil pribadi, terus habis itu beralih menggunakan apa namanya transportasi umum, atau memiliki kendaraan listrik karena biaya operasional dianggap lebih ringan. Ya walaupun sebagian menyebut perpindahan dianggap lebih ringan, ya ini sebagian menyebutkan perpindahan tersebut bukan sepenuhnya downgrade karena ada keuntungan dari sisi teknologi atau juga efisiensi, teman produk. Jadi tren ini tetap menunjukkan perubahan prioritas masyarakat ya di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengeluaran lebih terkendali, teman produk. Ah, itu dia. Banyak nih teman produk. Kamu kalau misalnya ada dia jual motor pecek ya untuk beli motor listrik Alfa N3. Yoi. Enggak perlu lagi mikirin biaya Pertamax atau juga oli dan lain sebagainya, teman produk. Ya. Yeah. LD apa ya? Gak mungkin dong gantiin sepeda. Aduh. Tapi ya teman Pro 2, di saat yang sekarang-sekarang ini bisa dibilang anything for you sayang, teman Pro 2. Ucapkan ke diri sendiri pas check out barang dan mewajarkan dampak finansial yang terjadi. Jadi anything for you sayang.

0: Kalau udah di pantai kayak gini ya, bawaannya tuh adem, seger, nyaman.
1: Aku enggak.
0: Kok enggak?
1: Lah gimana mau nyaman? Sampah nih sampah, banyak banget.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan cuma sekedar kata, tapi harus kita sertai dengan tindakan. Ayo, jaga dan lestarikan laut kita yang juga banyak makhluk hidup di sana yang perlu hidup sama seperti kita.
3: Kalau mau santai di pantai, sampahnya dibawa pulang dong.
4: Apa yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: Kenapa ya? Seragam tiap jenjang pendidikan di Indonesia tuh beda-beda.
1: Hah? Maksudnya gimana tuh?
0: Iya, kau tengok budak SD tuh. Hah? Dia pakai seragam atas putih, bawahannya merah. Kalau yang SMP tuh, bawahannya biru. Nah. Sedangkan yang SMA itu, bawahannya abu-abu. Kok bisa beda-beda gitu ya?
2: Tahu gak sih?
3: Penggunaan seragam di Indonesia itu mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, kala itu belum diberlakukan adanya corak untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun pencetus gagasan corak warna dan aturan penggunaan seragam sekolah di Indonesia adalah Idik Sulaiman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan masa periode 1979 sampai dengan 1983. Dan penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam kemeja putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara itu, corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini, siswa SMP sedang dalam masa pengembangan dan kepercayaan diri. Dan corak warna abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Oh gitu. Nah, adalah yuk jajan kita. Nanti berebut pula sama budak-budak SD nih.
2: Ayo.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagi emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu, untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.

Di siang hari ini masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu sampai dengan selesai nanti di santai siang teman Pro 2. Seperti biasa kalau udah jam segini pasti udah pada mikirin makan siang ya. By the way, kamu pernah gak sih teman Pro 2 di waktu yang berbeda gitu? Misalnya makanan ini tuh selalu muncul di malam hari, tapi kamu kepikirannya di siang hari teman Pro 2. Salah satunya ini yang Aldi kepikiran sekarang, kok jadi kepengen makan sate padang gitu ya teman Pro 2. Sate padang tapi yang campur ya, ada daging terus ada kerangnya gitu. Dan enak banget lagi teman Pro 2. Ya memang sih sebenarnya memang sate padang itu identik ya, kita nikmatinya malam hari teman Pro 2. Yaudah deh, nanti malam aja deh teman Pro 2 Aldi beli sate padangnya. Sekarang ya udah, tunggu nanti malam makannya. Merangkap gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang sate padang teman Pro 2, pasti Aldi yakin banget kamu punya sate padang andalan. Iya kan? Sama kayak Aldi, Aldi juga punya sate padang andalan Aldi itu di Umi Elin. Di itu dia jualannya di depan kedai kopi Omega dan depan warkop kuno kini teman Pro 2. Nah, di kedai sate padang Umi Elin ini teman Pro 2, itu ada sate padang daging, ayam, kerang, terus juga ada kuah kacangnya teman Pro 2. Jadi dia di Batu 8 atas, depan kedai kopi Omega dan depan warkop kuno kini gitu. Jadi kamu gampang banget dah kalau misalnya cari teman Pro 2, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi gitu ya. Tapi di sana juga ada nasi goreng, jadi ada mie goreng juga. Kalau mau ngopi bisa di kedai kopi Omeganya teman Pro 2. Aduh, jadi bisa mudah sekali untuk bisa duduk makan malam gitu ya. Yang sulit mungkin ya tinggal nyari waktunya aja. Oke deh, thank you banget buat kamu teman Pro 2 untuk di siang hari ini. Dan jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang. Masih barengan Aldi di Santai Siang.

0: Woi, lama wah nggak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya. Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya.
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.
3: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

2 dan pastinya untuk di siang hari ini masih barengan Aldi yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 2 sampai jam 2-3 lah, teman pro 2. Pokoknya di sore siang nemenin kamu dengan berbagai informasi lainnya. Kali ini kita bakalan update untuk informasi dari dunia olahraga. Let's go.

0: Kita lanjut lagi tepuk periode untuk informasi yang bakalan Aldi share ke kamu semuanya untuk di siang hari ini. Dia masuk ke jam 1 ya. Kita udah masuk ke informasi dari dunia olahraga dong ini ya. Waduh, siap-siap gak nih kamu dengan informasi tepuk periode 2? Kayaknya harus banget siap, karena kita masuk di santai siang.
1: Santai siang.
0: Alright, untuk informasi pertama yang bakalan Aldi share ke kamu semua teman Pro 2 ini datang dari olahraga Asian Games 2026. Memang sih udah 2 hari yang lalu teman Pro 2, tapi Wahyudi Putra ini baru aja menuntaskan nomor 1500 meter cabang atletik di Asian Games 2026. Ya, dia sempat berada di posisi pertama, unggul dari 10 pelari lainnya teman Pro 2. Walaupun sudah berusaha mempertahankan posisi, Wahyudi harus mengakui keunggulan para pesaing dan finish di urutan ke-10. Dengan demikian, langkah Wahyudi terhenti di babak kualifikasi. Waduh, thank you banget buat Wahyudi yang udah berjuang di Asian Games 2026.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Masih berkenal di Teman Pro 2 dan pastinya untuk di siang hari ini. Informasi berikutnya datang dari Menpora Erick Thohir angkat suara soal atlet angkat besi Rizky Juniansa yang dipastikan absen di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Rizky tidak bisa bertanding setelah CAS menolak permohonan pencabutan penangguhan sementara dari Federasi Angkat Besi Internasional. Menurut Papsi, Koi dan Rizky, penangguhan itu merupakan tindakan prosedural sambil menunggu proses hukum terkait dugaan kegagalan pelaporan keberadaan penangguhan tersebut. Bukan temuan bahwa Rizky melanggar aturan anti doping dan Rizky membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya. Erick menyebutkan Kemenpora terus berkoordinasi dengan KOI dan PAPSI supaya Rizky mendapat pendampingan maksimal dan Rizky merupakan peraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Teman Pro 2.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciakia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciakia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciakia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciakia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

0: hate you now.
1: Masih barengan Aldi, teman Pro 2, dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tajubena, jangan pindah frekuensi. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang bisa kamu dengerin, teman Pro 2, sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan thank you so much, kamu udah dengerin beberapa info dan juga lagu yang udah Aldi puterin untuk di siang hari ini. Kita ketemu lagi ya di lain kesempatan nanti, teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, bye-bye.

0: Ini juga ini masih pengen baca sih. Simpen dulu deh. Ini enggak usah. Ini buang aja. Buku ini simpen deh. Oke, beres.
1: Sibuk banget nih kayaknya.
0: Lumayan. Lagi beres-beres aja. Buang-buang barang yang enggak kepakai.
1: Bentar. Jadi ini mau dibuang?
0: Iya, aku udah enggak butuh lagi. Ngapain disimpan? Bikin penuh kamar aja.
1: Ya sayang dong. Mendingan disumbangkan aja. Buku-bukunya kan masih layak pakai tuh. Ya buat kamu mungkin udah gak kepakai, tapi bisa jadi berguna buat orang lain kan.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

92,1 Perdana Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. What's on Kepri, teman Pradua, Ketua Dekra Nasda Kabupaten Bintan, Hafizah Rahmadani. Dia memperkenalkan identitas lokal Bintan lewat parade Ketua Dekra Nasda Kabupaten Bintan atau kota dalam rangkaian Kria Nusa 2026 di Jakarta. Jadi Hafizah itu pakai baju busana berbahan batik dengan motif otak-otak Bintan. Gokil ya. Jadi otak-otak itu jadi motif tuan Pradua. Ya, motif ini terinspirasi dari kuliner khas Bintan yang memang menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir. Di mana Hafizah juga mengatakan motif otak-otak ini enggak cuman mengangkat kekayaan kuliner tapi juga menggambarkan hubungan masyarakat Bintan dengan laut dan juga alam. Dia berharap keikutsertaan Bintan dalam Kria Nusa 2026 ini bisa memperkenalkan wastra dan produk kria daerah kepada masyarakat luas, dan kegiatan ini juga diharapkan membuka peluang bagi pengrajin dan pelaku UMKM Bintan untuk memperluas pasar.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Pahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Pahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Tapra 2 Polresta Tanjung Pinang bakal menerbitkan daftar pencarian orang DPO ya terhadap seorang oknum guru SMK di mana dia ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seorang siswinya. Kadit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Tanjung Pinang Ibda Joshua Bakara mengatakan penerbitan DPO ini dilakukan setelah tersangka dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Polisi juga masih melakukan pencarian untuk tersangka yang diketahui tidak berada di tempat tinggalnya. Ibda Joshua menjelaskan penyelidikan sekarang ini masih berupaya menemukan keberadaan tersangka untuk kepentingan proses hukum dan polisi menduga tersangka tidak lagi berada di kos yang selama ini ditempatinya. Nah, kasus dugaan pencabulan ini mencuat setelah orang tua korban melaporkan perkara itu kepada kepolisian. Dari laporan ini, teman perdua, korban diduga dibawa oleh tersangka menggunakan mobil setelah jam sekolah selesai.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar

Prado, thank you banget buat kamu yang udah mantengin dari tadi. Sekarang aku masih punya satu lagi informasi dari rri.co.id Tolong Pradua, terkait soal kabut asap yang emang masih menyelimuti sejumlah wilayah kecamatan, gak cuma di Tanjung Pinang. Kita merasakan sendiri juga ya dengan situasi keadaan sekarang, tapi juga ini dialami di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Kondisi ini terlihat di sejumlah ruas jalan Kota Dabu Singkep dan membuat sebagian masyarakat memilih menggunakan masker waktu beraktivitas di luar rumah. Kepala BMKG kelas 3 Dabu Singkep, Bibin Sulianto, mengatakan asap itu masih terdeteksi di wilayah Lingga berdasarkan pemantauan satelit. Asap ini disebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Nah, menurut Bibin, selama kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di wilayah sumber asap, potensi sebaran asap menuju Lingga tetap ada. Kondisi angin yang jadi salah satu faktor yang dapat membawa asap ke wilayah lain, termasuk di daerah Dabo Singkep. Nah, kabupaten kabut asap ini juga tidak cuma mengganggu jarak pandang, tapi juga meningkatkan resiko populasi bagi masyarakat terkait dengan udara yang tidak baik, teman perdua. Ini akan berefek kepada mereka yang punya aktivitas di luar ruangan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian lebih.

92,1 Preden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria atau Om Pradua, ada Ulan yang hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 7 di hari Selasa ya. Entah sudah Selasa yang keberapa. Masih saja kau ada lekat di kepala. Aduh, sayang banget ya guys ya, dengan insiden yang kemarin baru aja terjadi untuk band Juicy Lucy. Aku rasa ini bakal jadi pelajaran sih buat mereka ya. Semoga bener-bener diambil lah pembelajarannya. Kita lanjut lagi yuk sama Pradua, sama informasi yang lagi happening di media sosial guys. Nih yang lagi heboh-hebohnya nih soal lapas-lapas masih belum selesai tahun Pradua. Ditanya DPR soal figura Jimmy Masrin ke lapas Cibinong, sempat terlihat kebingungan untuk menjawab. Jadi ke lapas Cibinong ini nonaktif, yaitu Wisnu Hani Putranto yang jadi sorotan dalam rapat Komisi 8 DPR pada Senin 28 September. Setelah ditanya soal figura foto narapidana Jimmy Masrin yang ditemukan di lapas Cibinong, ditanyakan keberadaan figura ini di mana gitu. Wisnu sempat terlihat kebingungan sebelum menjelaskan kalau barang ini ditemukan dalam razia tim Kamtip pada Selasa 22 September. Jawaban ini dinilai belum menjawab pertanyaan anggota Komisi 8 DPR Yanuar Arif Wibowo tentang keberadaan figura. Jadi Yanuar meminta Wisnu tidak menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Sebelumnya Ombudsman menemukan fasilitas mewah di lapas Cibinong waktu sidak di tanggal 23 September 2026 tahun Pradua. Dari proses investigasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong termasuk Wisnu. Tapi udah diginiin pun ya kan, masih mau menyembunyikan gitulah kayaknya weh.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Yes, yes, yes. Sorry ceria Tomo Pra 2 beraksi dari kotak barusan kamu dengerin. Kita lanjut lagi sama informasi yang lagi happening di media sosial, guys. Ini emang gak pernah ada yang luput ya dari updatean tentang Kopdes, Kopdes Tomo Pra 2 alias Koperasi Desa. Jadi nih, setelah penempatan, para manajer Kopdes itu ramai ngeluh di media sosial karena lokasi yang jauh. Pihak Koperasi Desa Merah Putih menginformasikan kalau daftar penempatan calon manajer Kopdes sudah tersedia di sistem informasi manajemen Kopdes. Tapi uploadan ini ramai dikomentarin calon manajer yang mengeluhkan penempatan yang jauh dari domisili. Menanggapi keluhan ini, Sim Kopdes menjelaskan kalau penempatan tidak hanya mempertimbangkan jarak tempat tinggal, tapi juga kondisi keluarga. Jadi kesiapan bangunan, kapasitas wilayah, ketersediaan titik, sampai dengan kebutuhan nasional. Dan dari 28.620 manajer yang sudah ditempatkan, 55,69% itu ada maksimal 10 km dari domisili, dan 71,91% masih dalam jarak maksimal 50 km. Tapi sebenarnya sih kan emang udah ada isu-isu gitu ya, nanti kalaupun penempatan ada yang jauh gitu Tomo Pra 2. Itu mungkin juga kenapa latihannya kemarin itu huha gitu kan, yang harus semangat kali, semangat militer. Hanyalah jarak, pasti akan bisa kita tempuh, kan sudah terlatih.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Yes.
1: Yes, yes, yes, welcome back to Opera Dewa di Story Ceria, masih barengan Nolan. Dan sebentar lagi kita mau gabung ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk mengikuti perakhiran cuaca. Ya, perakhiran cuaca yang akan langsung diupdatein dari BMKG Tanjung Pinang. Kayak gimana perakhiran cuacanya? Langsung aja kamu simak yang satu ini.
2: Untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
3: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu. Selamat sore Mas Hayu.
4: Selamat sore Kak Erika.
2: Apa kabarnya sore hari ini?
4: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
2: Baik, Mas Hayu, kita ingin update untuk perkiraan cuaca esok hari ini, bagaimana informasinya, silakan.
4: Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 30 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari, siang hari hingga malam hari diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada dini harinya diperkirakan berawan dan sedikit udara kabur atau ada seperti kabut seperti itu. Nah, untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami menghimbau untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang bahkan lebat yang dapat disertai dengan petir, kilat, dan angin kencang, terutama pada pagi menjelang siang hari hingga siang harinya. Kemudian kami juga waspada potensi sebaran asap karhutla di wilayah kita, Kepulauan Riau, yang dapat mengganggu jarak pandang dan pernapasan. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
2: Oke, Mas Ayu, kalau dilihat untuk kondisi kabut asap yang masih terjadi ini, lebih tebal semalam atau sudah agak berkurang ini, Mas Ayu? Kalau dilihat kondisi kasat mata kan agak berkurang hari ini dibandingkan semalam ya. Benarkah?
4: Iya, betul. Betul, jadi dibandingkan hari kemarin memang hari ini kita sedikit berkurang lebih baik. Kemarin itu di kami dari siang hari itu jarak pandang itu mencapai 2 kilo, bahkan bertahan sampai dini hari ya. Nah, untuk yang per siang hari ini kita visibility di sekitar 5 hingga 7 kilo. Lebih baik seperti itu.
2: Oke, baik. Semalam itu akibat hujan juga kali yang menambah tebalnya kabut asap. Apakah seperti itu, Mas Ayu?
4: Ya, betul. Jadi walaupun meskipun ada hujan, itu asap tidak langsung berarti menghilang. Karena kita pada hari kemarin itu memang kiriman asapnya itu termasuk cukup lama. Nah, sehingga setelah terjadi hujan, itu kondisi udara kan lembab. Nah, itu udara lembab itu terikat oleh partikel-partikel asap, sehingga jarak pandangnya menurun ya cukup signifikan.
2: Oke, baik. Terima kasih informasi perkiraan cuacanya, Mas Ayu. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas.
1: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Raden Tanjung Pinang, It's Music Station, tahun berdua. Yes, yes, yes. Tadi baru saja kamu dengerin lagunya Olivia Rodrigo. Aku juga baru aja ngelihat lagi video di mana Olivia Rodrigo tuh tampil di salah satu konser. Terus dia itu pakai baju putih gitu, tahun berdua. Pakai baju putih, terus captionnya banyak yang takjub dengan penampilan Olivia Rodrigo yang dimana dia punya baju tiba-tiba meleleh dan bikin penonton jadi pada salfok. Bajunya meleleh, guys. Sampai aku mikir, kayak mana melelehnya gitu kan, dia disiram pakai air panas apa gimana nih? Kalau disiram pakai air panas kan yang kena gak cuman bajunya aja ya, tahun berdua. Setelah lo lihat-lihat nih, kayaknya itu bahan baju yang di luar pakai dress putih itu kayak terbuat dari tisu gitu deh. Tisu yang benar-benar bisa leleh hanya karena kena air gitu, guys. Nah, terus barulah di dalamnya dia tuh pakai lagi semacam korset gitu ya, warna merah, tahun produa, langsung pada salvo. Wah, keren. Tapi jujur keren sih. Ini aku mengingat dulu tuh pernah ada di Korea siapa namanya ya, Joy Red Velvet sama Song Jae, BTOB, yes, Born to Be. Itu mereka waktu itu tampil berdua, bawain lagunya Bruno Mars, It's a Beautiful Tonight, We're Looking for Something Dumb to Do. Nah, itu mereka juga ada tuh tampil dengan cara konsep-konsep kayak gitu. Jadi bajunya tuh tadinya warna putih, terus berubah jadi warna merah. Tapi kalau Olivia Rodrigo ini kan dia bajunya meleleh gitu ya, kalau disiram air sambil mandian, dia mandi tuh, guys. Aku mikir lagi tumiknya gimana ya, rusak apa enggak? Biasa emang kalau mic-nya artis tuh beda kelas, men. Nah, kalau di Red Velvet, si Joy Red Velvet waktu itu dia pakai baju yang ternyata itu adalah baju yang bisa di kupas, nggak tahu apa ya bahasanya, dilepas lah di bagian pundaknya, nanti dilepas terus dia bakal turun dan jadilah baju warna merah gitu. Emangnya sekarang itu unik-unik penampilannya, teman perdua. Tapi menurut aku ini satu hal yang menunjukkan lebih profesional lagi dari seorang penyanyi. Penyanyi yang tampil gak cuma membawakan lagu, tidak hanya untuk menghibur penonton, tapi juga mau memukaukan penampilannya. Yes, itu dia Olivia Rodrigo di tahun 2026 ini. Anyway, teman perdua, sebentar lagi kita masuk ke jam 5. Aku bakal ngajakin kamu untuk request lagu Indonesia atau mancanegara. Dan pastinya aku bakal ngajakin juga untuk kamu ikutan go topiknya ya. Kira-kira topik yang mana satu yang bakal aku ajakin setelah yang satu ini.

0: Del, menurutku bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda.
1: Tahu enggak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: Udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
3: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Ceria teman Pradua, walaupun memang cuaca kita tidak seceria biasanya, tapi aku tetap bersyukur sih guys dengan cuaca hari ini. Walaupun kalau kemarin kan hujannya hampir seharian gitu ya, hari ini masih ada panas-panasnya, dan sore ini lebih ke adem teman Pradua, cuman memang agak udara kabur sih. Masih berasap ya. Oke deh, ulang masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7. Ini kita mau ngajakin untuk kamu gabung request lagu Indonesia atau mancanegara, topiknya soal Kopdes guys. Koperasi desa nih kan banyak yang ternyata manajer-manajernya mengeluhkan dengan penempatan yang jauh guys, bahkan sampai ada yang 50 km gitu kan jaraknya. Nah aku tanya sama kamu di Tawang Pradua, kalau misalnya nih indis ekonomi ya kan guys, indis ekonomi ada pekerjaan yang pendapatannya itu stabil tapi jaraknya 50 km, ambil enggak Tawang Pradua? Tapi kan nih mikir-mikir, menimbang-nimbang indis ekonomi gitu. Tapi setiap orang tuh punya pilihan masing-masing dan punya alasannya juga. Jadi aku pengen tahu aja dari kamu sendiri, kalau misalnya ada pendapatan yang stabil kerjaannya, jaraknya tapi 50 km yang harus kamu tempuh setiap hari, kira-kira kamu bakal tetap ambil atau skip aja guys? Kasih tahu kalian jawabannya di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, aplikasi RRI Digital, kamu gabung di live chatnya aja. Ulan tungguin postingan kamu sebelum jam 6 di sore ceria ya.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

Well, teman Pradua, let's go, kita bacain postingan yang udah ikutan join di sore hari ini. Pertama adalah ada dari Rina. Seperti biasa, Rina pertama. Halo Rina, selamat sore Kak Ul. Sore, kok kayaknya agak berbeda ya jadwal siaran Kak Ulan minggu ini. Beda iya sih, sedikit ya. Kemarin tuh kan, tadi malam tuh masuk malam, betul. Enggak, ding. Tadi malam harusnya aku masuk sore, hari ini harusnya aku masuk siang gitu. Gitu aja sih. Kalau besok udah normal lagi masuk pagi tuh Ampera 2. Okay. Selamat sore ceria Kak Ul. Kalau ngebahas soal kerjaan, aku kan alhamdulillah udah di tempat kerja yang super duper nyaman ya. Tapi kalau untuk ngomongin soal income ya gak begitu, tapi cukup lah Kak. Menurut aku sih sebenarnya dalam pekerjaan tuh gak cuma dinilai dari gajinya, tapi juga letak di mana kenyamanannya. Kalau sekarang aku memilih untuk tidak menerima tawaran pekerjaan itu kalau misalnya ternyata sejauh 50 km ya Kak Ul. Kayaknya terlalu jauh deh. Iya sih bener. Karena itulah tuan perdua. Tapi kadang-kadang namanya indeks ekonomi ya guys, dengan situasi keadaan sekarang mungkin kamu akan lebih mempertimbangkan kestabilan ekonomi. Karena emang sekarang kan kalau menurut aku lagi banyak yang mahal-mahal ya, apa-apa mahal, stok ini stok itu. Bahkan kalau misal belanja ini untuk bulanan biasanya mungkin masih habis sekitar 300-400, ini udah 500, 600, 700 ada guys. Tergantung dari kamu juga sih beli apa aja ya. Tapi ya sejauh ini tolong peradua itulah yang bisa kita lihat ya, indeks ekonomi. Makanya pada yang kayak indeks ekonomi gitu. Nah balik lagi pertanyaannya ke kamu. Kalau misalnya kamu ditawarin pekerjaan yang pendapatannya stabil tapi jarak jauhnya sangat lumayan, sekitar 50 km, kamu ambil apa enggak? By the way tadi dari Rina katanya mau request lagu Adrian Khalif, pilihin aja Kak Ul. Karena aku yang pilih, aku puterin lagu yang satu ini aja deh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Yes, yes, yes, welcome back, sore ceria. Ula masih nemenin kamu dan kita masih baca juga postingan yang udah gabung. Soal kerjaan, kalau ada kerjaannya pendapatannya stabil, tapi jaraknya jauh tahun berdua. Indis ekonomi pasti akan jadi pertimbangan banget nih. Sore Ulan, gimana kabarnya? Halo, selamat sore buat Satria di Sumber. Kabar aku alhamdulillah agak enggak enak tenggorokan ya. Soalnya nih mungkin juga efek dari udara yang kayak gini ya di Tanjung Pinang tahun berdua masih dengan asap. Kemudian juga kalau aku lihat-lihat nih udah cuaca naik-naik ya, naik panas, naik hujan dingin gitu. Panas dingin, panas dingin. Gitulah. Tapi semoga teman produ yang lagi dengerin semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Lanjut, kalau saya enggak sih Lan, alhamdulillah pekerjaan saya yang sekarang tuh sangat nyaman ya. Jadi bikin usaha sendiri dan masih bisa bantu abang saya di yang di usahanya dia. Wah. Dan terpenting juga enggak jauh dari orang tua. Betul. Lagunya dari Keisha Levron Cup Larian. Makasih Ulan, doa terbaik untuk kita semua. Yes. Terutama juga buat teman-teman kita yang masih di Kalimantan menghadapi kebakaran lahan ya tahun berdua, semoga segera selesai. Aku juga masih ada nanya-nanya sih sama kenalan yang ada di Kalimantan, katanya juga masih ada sering kejadian kebakaran sesekali gitu. Dan di sana juga udaranya sangat PR banget ya teman-teman berdua buat menjaga kesehatan. Tapi semoga apapun cuaca kita di sini mendukung dan kamu juga dalam keadaan sehat terus ya. Amin. Oke deh, Ula masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 guys. Nanti juga di jam 7 jangan lupa kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. So pastiin kamu barengan sama kita terus di Pro 2 Tanjung Pinang Hits Music Station.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: It's all about hits. I didn't ask for a free ride. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun

berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM.

Well, teman Pro 2, sebentar lagi kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Kayak gimana keseruannya, nanti bakalan ada Fedra guys. Yuhu. Kira-kira kayak gimana, ntar kamu pantengin aja teman Pro 2. So, pastiin kamu dengerin kita terus di Pro 2 Tanjung Pinang Hits Music Station.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2. Karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat nyaman kamu, karena satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon, ada Fedra.
1: Halo,
0: halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tahu kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: Lebih aktif mungkin ya.
1: Yeah.
0: Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah,
0: ini yang baru selesai di

0: Di Agustus kemarin ya?
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya,
0: aku menyesal gak sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah denger atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya pastinya happy banget ya, karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya gitu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya benar.
0: Tapi setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita nggak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak nggak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang ya kan, ada pro dan kontra gitu. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampil terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh, serius dari dulu udah nulis lagu.
1: Cuman ya cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya.
0: Betul, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapet tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapet kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenernya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat 1.000 pernah.
0: Oh iya, yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, okay. Kelas 7.
0: Itu acara pensi atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow,
1: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan. Bener. Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari buku, seneng banget rasanya.
1: Kayak udah happy gitu kan, iya, karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya, long story short, lo mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa-apa yang memantik lo buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya, dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba, kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya. Yes. Terus akhirnya dari The Icon ini, aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku, kayak reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga, mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke top grand final, ya, top 2 ya. Wow, seru banget nih, pasti perjalanannya ya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga rilis lagu kan, di upload kan.
1: Iya.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay. Tuh,
1: tapi dia kayak bertanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya dengan mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuma jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya. Begitulah ya.
1: Bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si berarti si cewek berarti si, yeah,
1: si ceweknya
0: ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu nggak sadar.
1: Iya.
0: Gitu
1: yeah.
0: Kan, kalau dia red flag. Nah,
1: yeah.
0: Pada titik apa dia harus sadar gitu? Dia itu red flag. Dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya?
0: Oh,
1: gitu. Jadi sebenarnya dia kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingung.
0: Kebingungan.
1: Iya,
0: gitu,
1: bertanya-tanya
0: ya.
1: Kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Benar.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Padahal cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya,
1: iya,
0: cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar,
0: gitu kan?
1: Iya.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya
1: bener.
0: Cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dinyatin kali, gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambahkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku yang jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya,
1: yes,
0: juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Bener.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat, kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke, okay. berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya, karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur kan, terus aku play di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan atmosfer yang mencemari ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya
0: itu
1: gitu deh.
0: Bener. Oh berarti di lagi banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2-3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasinya kayak 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situ ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus makin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa kesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Yeah. Tapi kamu puas sama hasil ya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi. Music Live Chat.

0: Some LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi. Nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live ya?
1: Udah sering. Cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya. Cukup tapi sering. Modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Bener. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Okay. Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Apa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore
1: benar.
0: Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka dengar lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa yang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya.
1: Okay. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga jawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Okay, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Okay, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard lagu tercipta untukku cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya,
1: single collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Yeah.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih di single kedua udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Gerald atau Five Diakan Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri nggak dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legendary sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
0: bener.
1: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan syahdu. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi informasi umum.
0: Iya, benar. Oke, alright gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang geser dulu ke WhatsApp-nya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya? Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil, kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Mm-hmm. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak kamu ikutan deh lomba okay. ini dicari. In lomba ini segala macam kayak coba bikin cover ini segala macam. Jadi papaku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi. Misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh. Masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya keluarga support tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget. Nge-push
0: banget ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa, apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu enggak ingat?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbert.
0: Oh nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil and I. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Yeah. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Yeah, bener. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya.
1: Karena emang kayak dasarnya kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Yes. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih mungkin itu salah gue juga sih dulu gak ngerti piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C A minor G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fidra. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Yes.

0: Basri MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer ada. Visualizer ya? Nonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vedra ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Didengerin malam-malam, lagi sendiri di
0: kamar. Itu Vedra ya?
1: Itu Vedra kalau itu. Didengerin malam-malam, waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi bener-bener bingung, kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan, galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku, jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil, karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti saking galau bunuh diri jadinya.
0: Bener-bener, terlalu sedih gitu, ya, kalau lagi nyetir sendirian yeah, malam-malam lagi.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya, tidak ada temennya. Jadi paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak. Ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, yang remind diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan bener. Jadi mengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke yeah. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit, mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya, ya suaranya gak usah direpin lagi lah ya. Mungkin gue yang mungkin apa ya menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu nadanya gitu kayak.
0: Iya
1: kan? Gue gak tau tekniknya apa namanya, head voice kah atau apa?
0: Iya, head voice.
1: Head voice ya, bener, yeah, bener. Ya? Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinity. Trinity itu sama Fedra gitu,
0: yeah.
1: Dan Fedra bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya?
0: Iya, yeah, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya. Itu juga bisa didengerin juga,
0: yes, berarti
1: ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Ditunggu aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victo.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasian nanti enggak bisa tidur gitu kan. Terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album.
0: Amin.
1: Ya. Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman-teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Mapamit dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

0: bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai semedi.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Di malam hari ini sudah terdengar kembali suara Angel lah, yang udah siap nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. By the way, hari ini hari Selasa, jadi adalah hari yang dimana udah pada inget juga kalau kita malam-malam kayak gini, akunya gak sendirian alias ditemenin sama someone. Wah, someone-nya siapa nih ya teman Pro 2? Sudah pasti dan sudah tentu sudah ada Mbak Sis Siska Sukmawati di sini. Halo, selamat malam Mbak Siska.
4: Selamat malam Angela. Rasanya sudah sekian purnama tidak bertemu dan chit-chat bersama Angela.
3: Iya kan, kayaknya udah lama banget nih Angela gak ketemu sama Mbak Siska. Finally.
4: Gak berjodoh-berjodoh gitu kan akhirnya.

0: Oktober 2026 ya Mbak Siska ya. Kenapa hari ini
1: Benar
0: kita membahasnya
1: sekali.
0: seputar Pancasila Teman Pro 2? Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui juga, hari ini kita bakalan membahas tips saktinya Pancasila dan tetap kekinian sesuai Gen Z. Kalau kemarin tanggal 1 Juni itu lahirnya Pancasila, yang tanggal 1 ini itu kesaktian Pancasila ya Mbak Siska ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: kenapa ya dia sakti
0: iya
1: gitu
0: Mbak,
1: ya?
0: itu sebenarnya Angel pengen tanya sih, udah dari lama. Kenapa dibedakan gitu? Lahirnya Pancasila beda, kesaktian Pancasila juga beda, dan kenapa sih dari sekian banyak kata yang dipilih adalah kata kesaktian Pancasila?
1: Oke, pelan-pelan tapi pasti, dan dia sudah mulai menunjukkan kemampuannya untuk mengupas gitu ya. Terima kasih, selamat malam teman-teman Pro2 dimanapun berada, dan teman-teman yang lagi pantau Bu Penyu juga di live TikTok. Jadi kita bakal bahas tema sesuai yang disampaikan Angela tadi, tip kesaktian Pancasila dan tetap kekinian sesuai Gen Z. Nah, tadi ditanya, kenapa perayaannya beda 1 Juni hari lahir, karena menggunakan istilah itu Pancasila itu dimulai 1 Juni. Nah,
0: Benar.
1: kalau kemudian pertanyaannya adalah kenapa Pancasila itu sakti? Apa sih maksudnya gitu ya? Jadi teman-teman Pro2 dan Angela, Pancasila itu disebut sebagai sesuatu yang sakti karena dia mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan sejak 1945 sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian dia sakti di sini berarti dia punya kekuatan, ketangguhan, dan mampu menyatukan bangsa yang sangat beragam. Nah, nanti baru kita lihat ya. Yang ketiga, dia disebut sebagai satu yang kesatuan yang sakti, bukan sekedar sebagai sebuah dasar negara, tapi juga jiwanya dan kepribadian bangsa kita. Karena sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kita coba yuk, masih hafal nggak ya? Sila pertama.
0: Ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau di wah, tiba-tiba jadi gugup ya, Ketuhanan yang Maha Esa, Mbak.
1: Pelan-pelan, saya yang kedua ya. Ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Sila keempat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat
0: Rakyat
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Nah, mudah-mudahan kita bisa dapat 100 ya untuk Pancasila sila
0: Hey!
1: lima ya.
0: Seingat
1: Nah.
0: Angela, kayaknya kemarin waktu yang bahas menuju lahir Pancasila tuh juga sama Angela. Dan benar ya Mbak, kalau
1: Oh.
0: Pancasila itu dari nilai 1 sampai 5 tuh punya keterkaitan juga nilai-nilainya ya.
1: Siap. Jadi nih, belajar itu bertangga naik, berjenjang turun. Saat kita sudah belajar naik, kemudian kita gunakan lagi kan. Sekarang kita belajar lagi gitu
0: Ya,
1: ya.
0: ya, ya.
1: Jadi memang sila 1 sampai ke 5 itu merupakan kepribadian hidup bangsa kita. Kalau kita sudah bertuhan, kita pasti akan jadi akan berusaha belajar bagaimana jadi manusia yang adil dan beradab. Nah, ini juga saya mau pesankan ke Gen Z gitu ya. Beradab ini penting. Kalau kita berilmu tapi tidak beradab, sangat disayangkan, hilang tuh pintarnya kalau nggak punya adab dan sopan santun gitu ya. Kemudian kalau sudah jadi manusia yang beradab, adil dan beradab, kita mau bersatu, Persatuan Indonesia. Kemudian kalau sudah bersatu, akhirnya kita mau memilih pemimpin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau sudah bertuhan, manusia yang adil dan beradab, mau bersatu, punya pemimpin, maka cita-cita yang kelima, sila kelima, ini akan tercapai gitu ya. Jadi inilah makna sila-sila tadi yang tidak boleh diganti-ganti letaknya. Nah, itu kenapa dia disebut sebagai satu hal yang sakti. Nah, kemudian kenapa kita mau lihat dia sebagai satu ideologi atau landasan negara yang sakti? Sejarah singkat melihat memperlihatkan kesaktian ini. Nah, sejarah singkat kesaktian Pancasila itu, kalau pada pasti teman-teman pada tahu ya. Saya berharap pada tahu dan pada pernah baca gitu ya. Akar Hari Sakti Pancasila itu terlihat dengan peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 yang mengancam ideologi negara kita. Nah, di situ, di sejarah itu terlihat bahwa Pancasila terbukti tidak tergantikan oleh ideologi lain ya. Waktu itu sedang menyerang kita adalah komunis ya, dan tetap menjadi fondasi bangsa. Nah, maka sejak 1969 tersebutlah

0: 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui
1: Oke.
0: keputusan presiden. Nah,
1: Wah.
0: itulah yang membuat kita akhirnya melihat kesaktian Pancasila tidak tergantikan oleh ideologi lain, yaitu yang pernah mengganggu kita dengan kuat, yaitu komunis. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih tetap bertahan. Dan
1: Iya.
0: siapa yang harus mempertahankannya?
1: Kita.
0: Kita dong. Kita dong, gitu ya.
1: Oh, ini jadi kayak kita reminder belajar sejarah lagi ya, teman pro 2 ya. Kayaknya ini udah lama banget Angela pelajari karena banyak banget dulu sejarah yang harus dipelajari ya.
0: Nah, kita mau belajar sejarah tapi kekinian juga,
1: Ah,
0: gitu.
1: ada
0: Nah,
1: keterkaitannya dengan kekinian. Tapi kalau kita ngomongin terkait dengan nilai kesaktian Pancasila yang masih kita kaitkan dengan Gen Z juga nih ya, Mbak ya. Sebenarnya masih relevan nggak nilai-nilai Pancasila itu dengan sifat-sifat dari Gen Z di era sekarang?
0: Ini pertanyaan kunci banget ya. Kalau kita bicara Gen Z itu adalah manusia yang hari ini umurnya 14 sampai 29. Di usia 14 sampai 29 ini adalah orang-orang yang sudah bisa berpikir dengan logika dan punya pemahaman yang cukup ya. 14 sampai 29
1: 9 tahun,
0: tahun.
1: ya.
0: Dan itu yang rentang lahirnya 1997 sampai dengan 2012.
1: Ya, betul.
0: Nah, jumlah persentase Gen Z di Indonesia itu hari ini kalau saya lihat data BPS nih, karena juga ngimput-ngimput data di peta permasalahan hukum gitu ya. Jumlah Gen Z kita tuh di Indonesia 29 per 25%, 25 kok hampir 26, 25,98% dari semua total penduduk Indonesia gitu ya. Terus kalau dilihat tadi pertanyaannya Angela adalah masih matching gak
1: Ya,
0: sih
1: benar.
0: dengan Pancasila ini dengan Gen Z. Nah, kita lihat ya karakter Gen Z kita itu seperti apa. Kalau kita mau lihat masih bisa kekinian gak sih
1: Benar-benar.
0: generasi Gen Z ini kalau dimatchingkan dengan Pancasila gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, kita lihat karakteristik pertama Gen Z ini tuh karakternya tuh digital native. Nah, digital native ini maksudnya apa? Kita lahir, tumbuh, berkembang bersama internet, gawai, dan media sosial sejak kecil hingga akhirnya mahir menggunakan teknologi gitu ya. Nah, ini digital native adalah karakter
1: Yang pertama ya.
0: pertama Gen Z kita. Kemudian kritis dan terbuka. Di sini karakteristik yang kedua Gen Z itu dia kritis dan terbuka, lebih peduli pada isu sosial, lingkungan, serta menghargai perbedaan. Kita lihat kan bagaimana Gen Z ikut berpartisipasi memberikan komen-komen di segala media sosial.
1: Ya.
0: Dan bahkan sekarang mahasiswa-mahasiswa itu memberikan demo dengan cara terkini gitu ya, dan
1: Iya,
0: kritis
1: benar-benar.
0: juga terbuka. Ini sifat Gen Z yang kedua. Kemudian sifat fleksibel gitu ya, menyukai pola kerja atau gaya hidup yang fleksibel dan bisa berpindah-pindah gitu ya, berpikirnya lebih cepat dan aku bisa kok fleksibel banget gitu ya. Kadang-kadang bisa dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa di media sosial A, nanti bisa pindah lagi ke media sosial berikutnya gitu ya, bisa mengikuti gitu. Terus karakteristik yang berikutnya itu kreatif.
1: Kreatif
0: Sekarang
1: ya.
0: lihat ya konten-konten Gen Z gitu ya.
1: Benar.
0: Menyukai pola kerja dan gaya hidup yang fleksibel, kemudian serba cepat gitu ya dibanding dengan sekedar apa ya, kalau saya lihat tuh termasuk ASN, karena saya melatih ASN dalam pelatihan paralegal, disuruh bikin video ini, disuruh bikin ini tuh cepet dan zep jadi gitu. Nah, inilah empat karakteristik Gen Z: digital native, kritis dan terbuka, kemudian fleksibel dan kreatif. Nah, ini sangat matching dengan Pancasila ya, toh ya. Ayo Gen Z-nya coba ngomong bro.
1: Ya, bisa dibilang begitu lah, Mbak. Setuju.
0: Ya, masih setuju ya. Oke,
1: Masih.
0: kita lihat seperti apa hubungan dan relevansinya ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Nah, kita lihat kenapa ini dibilang kita mau cari tipsnya gitu ya. Tapi ini masih terkait dengan Gen Z. Kalau kita lihat Pancasila itu masih sangat relevan dengan kehidupan Gen Z. Karena apa? Pancasila itu punya sifat terbuka, partisipatif, kemudian penuh dengan kedamaian. Jadi ini cocok banget dengan demokrasi modern para Gen Z gitu ya. Nah, kemudian Pancasila ini juga di tengah arus informasi dan teknologi masih tetap menjadi sumber nilai dan etika dalam kehidupan sosial. Nah, ini yang pelan-pelan ya, sumber etika. Nah, kita ngajarin tadi kan di awal juga saya bilang bahwa kalau kita pintar, kita tetap harus beradab, gitu kan? Kita tetap harus punya etika.
1: Yeah.
0: Nah, ini bagaimana etika itu harus jalan dalam kehidupan sosial. Kalau dia tidak sopan, coba lihat bagaimana teman-teman yang jadi konten-konten creator tapi tidak sopan kan tidak bisa diterima juga.
1: Betul.
0: Oleh teman-teman lainnya. Dapat komen yang enggak-enggak juga, gitu kan? Nah, ini masih relevan terkait dengan Pancasila yang tetap menjadi sumber nilai dan etika dalam kehidupan sosial kita. Kemudian masih relevannya karena nilai-nilai Pancasila ini masih mampu menjawab tantangan global.
1: Okay.
0: Jadi krisis moral generasi muda tuh selalu bisa apa ya, memberikan dampak. Kita nggak terima loh yang buruk ini, kita nggak terima loh bulian, kita nggak terima loh cacian, gitu.
1: Okay.
0: Ya. Nah, jadi ini masih sangat relevan untuk kehidupan Gen Z kita.
1: Yeah.
0: Jadi Pancasila ini masih dilihat sebagai ikon yang baik di media sosial dengan menggunakan teknologi, kemudian juga masih memperlihatkan keberagaman kita. Kalau saya lihat ya, banyak yang bikin ikut TikTokan, bikin lagu teh hijau itu ya.
1: Yeah.
0: Itu masih santun, kemudian seru gitu ya, dan di situ ada keberagaman, ada teknologi, dan kita ikut menggunakan media sosial untuk menghibur yang lainnya, gitu ya. Dan disinilah letak kenapa kita masih bisa menggunakan Pancasila ini dan akhirnya nanti bisa tetap menjadi generasi kekinian, karena Pancasila itu masih relevan dengan kehidupan kita, adaptif, masih bisa dimanfaatkan dan merupakan sumber nilai tertinggi bagi bangsa kita hari ini.
1: Oke, itu ya teman Pro 2 ya, yang masih menjadi alasan kenapa bisa dibilang relevan, karena memang juga ada keterkaitan antara karakter Gen Z dan juga nilai-nilai Pancasila yang ternyata walaupun mungkin sudah berbeda zaman, tapi itu semua masih bisa untuk diterapkan di kehidupan Gen Z. Nanti bakalan Angela tanya lagi lebih lanjut. Dan untuk kamu yang mau bertanya-tanya terkait dengan topik kita hari ini, terkait dengan tips saktinya Pancasila dan tetap kekinian sesuai Gen Z, boleh banget untuk WhatsApp aku ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital. Kita lanjut lagi ya Mbak, karena tadi udah disinggung lagu Ada Yang Hilang Dari Kubelakangan. Nah, kita putar dulu lah teh hijau.
0: Thank you, thank you. Kita putar langsung.
1: Berhubung Mbak Siska suka warna hijau kan, jadi langsung kita puterin teh hijau.
0: Dan saya tampil dengan jilbab hijau.

0: Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
1: Hari Minggu, jadi nggak mau pergi?
2: Boleh, tapi jangan pagi ya. Soalnya aku mau ibadah dulu.
1: Oh, ya udah, kita perginya sore aja. Makan siang yuk, lapar nih.
2: Nggak dulu deh. Keuangan aku lagi nggak oke nih.
1: Udah, tenang aja. Aku yang traktir.
3: Besok, jangan lupa ikut gotong royong.
4: Males lah, Mak. Orang tua semua.
3: Ya makanya kamu ikut, biar bisa jadi contoh untuk teman-teman kamu.
0: Nah, gampang kan?

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia per tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah muncul lagi nemenin kamu di Evening Talk ya. Dan tadi sudah sempat kita bahas beberapa terkait dengan sejarah, kenapa ada yang namanya kesaktian Pancasila, terus juga karakteristik Gen Z sampai dengan masih relevan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi juga sudah sempat Mbak Siska sampaikan. Nah, lanjut lagi nih Mbak Siska, karena tadi ada beberapa karakteristik dari Gen Z yang Mbak udah sampaikan ya. Salah satunya adalah digital native, yang dimana kita memang dari kecil anak-anak Gen Z tuh udah kenal dekat sama yang namanya internet. Nah, ini yang pengen Angela tanya juga. Ini emangnya kalau kita ngomongin terkait dengan relevan atau tidaknya dengan nilai Pancasila, ini di bagian mana nih Mbak kalau untuk digital native?
1: Iya, kalau kita lihat tantangannya hari ini, kalau dulu ada komunisme gitu ya, hari ini juga ada tantangan nih.
0: Okay.
1: Apa tantangan terkait yang digital-digital ini gitu ya. Kita itu punya tantangan terkait dengan generasi kita itu ada tantangan terkait hoax.
0: Okay.
1: Nah, ini kan karena sangat mudah untuk menerima berita, share-share, padahal itu belum tentu benar.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kemudian ada radikalisme, kekerasan kan, dan kekerasan
0: bener.
1: Ternyata tidak tonjok-tonjok terang-terangan saja, tapi ada kekerasan lewat jari-jari kita gitu ya.
0: Cyber ya,
1: benar sekali. Kemudian ada intoleransi. Nah, ini juga satu tantangan yang besar. Harapannya dengan Pancasila lah, ketika kita menggunakan Pancasila, dia akan tetap bisa membantu dan kita tetap bisa kekinian nih Gen Z gitu ya. Terus hari ini juga punya satu nih, mohon maaf, kita krisis keteladanan. Kita butuh contoh. Nah, maka Gen Z hari ini harus menyiapkan diri untuk menjadi generasi yang memberikan teladan gitu ya. Di usia 14 sampai 29 tahun adalah generasi yang sudah punya pemikiran yang matang gitu ya. Siap-siap memberikan contoh baik. Jadi jangan sampai negara kita ini punya krisis keteladanan gitu ya. Karena pengalaman Bu Penyu tuh kalau ditanyain kenapa kamu berbuat begini kepada generasi zaman now gitu ya. Ya karena mama saya juga begitu, ya karena papa saya juga begitu. Nah, kalau semua jawabannya begitu, lantas kamu juga akan melakukan hal buruk gitu. Kamu harus tetap siapkan dong diri untuk menjadi generasi yang nantinya anak-anak kamu nggak menyesal lahir dari rahimmu gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah, ini kondisi era digital yang global ini menjadi satu tantangan yang besar. Tapi ketika para Gen Z mau kembali melihat Pancasila, Pancasila ini bisa menjadi filter. Filter tetap punya moral yang baik dalam menyikapi perubahan zaman dan informasi yang digital. Jadi Pancasila yang sakti nanti kalau di amalkan, dia bisa menjadi sakti dan menjadi viral. Viral juga karena dia diamalkan. Akhirnya dia bisa menjadi filter, penyaring gitu ya, hal-hal yang tidak baik. Jadi kesaktian Pancasila kini tuh diuji dengan kemampuan kita, bagaimana kita, saya juga ya, saya bilang kita walaupun saya gak Gen Z lagi, bagaimana kita bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bukan cuma sekedar sila menghafal sila pertama sampai sila kelima, kemudian menjadi dapat nilai 100, tapi bagaimana kita bisa mengamalkannya meskipun kita menjadi generasi kekinian yang bergadget, yang selalu ingin kekinian dengan media sosial, punya simbol-simbol kekinian juga, tapi kita bisa jadikan Pancasila ini filter atau perisai ya, untuk tetap menjadi generasi yang santun begitu.
0: Nah tadi berarti sudah Mbak Siska spill juga, teman Pro 2, terkait dengan tantangannya itu dia tadi ya. Memang kalau kita ngomongin era digital, kita gak bisa ngerem seseorang. Yang bisa ngerem diri kita ya diri kita sendiri gitu. Kalau kita ngerem orang ya gak bisa. Jadi mulainya dari diri kita. Yang tadi dimana banyak ya tantangannya, kayak hoax, radikalisme, intoleransi, krisis keteladanan. Nah itu dia. Karena ada krisis keteladanan di sini itu kan berarti balik lagi ke moral pribadi ya Mbak Siska ya. Jadi kalau boleh tahu di kehidupan Gen Z yang sekarang yang dekat banget dengan media sosial, apa sih contoh penerapan Pancasila yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, terutama terkait dengan krisis keteladanan yang semakin marak mungkin?
1: Iya, kalau kita ngobrol sama Gen Z gitu ya, saya mohon maaf, mungkin saya bukan generasi Gen Z lagi. Tapi banyak yang bilang, ya orang tua saja begitu. Ada juga yang nanya, Bu Siska, ibu pernah nggak menyuluh ke para pejabat? Ibu pernah nggak menyuluh kepada orang-orang tua? Realitanya banyak tuh sekarang yang korupsi, ya, yang selingkuh, tidak betul, memberi contoh baik gitu ya. Saya tidak bermaksud membela diri, tapi kalau kami tidak baik, kenapa tidak generasi muda yang memberi contoh baiknya, ya, gitu kan? Jadi kalau kita lihat yang tidak baik terus ikut mau berbuat tidak baik juga, kapan dong kita bisa memberi contoh baik? Maka kita bertanya pada diri kita sendiri, ketika tidak ada tauladan yang baik, kenapa tidak kita yang memulai menjadi contoh tauladan yang baik, sehingga generasi berikutnya bisa memberikan pengaruh baik pada kehidupan pada generasi berikutnya, dan akhirnya kehidupan bangsa kita tetap baik dan Pancasila bisa tetap sakti gitu.
0: Oke, itu dia ya. Berarti kalau misalnya memang kita ngerasa nilai keteladanan itu tidak kita dapatkan, atau kita ketahui ada ketidakteladanan yang dilakukan oleh orang lain, ya kenapa nggak dari diri kita sendiri yang mulai gitu ya Mbak ya. Oke, dan mungkin Angela pengen highlight terkait dengan sila kedua dan sila kelima nih Mbak Siska, yang paling banyak dan juga paling sering untuk dibahas terutama sama anak-anak Gen Z zaman sekarang. Karena kalau kita lihat kan banyak sekarang kejadian terkait dengan kasus bullying atau hujat di media sosial, yang tadi juga sempat kita bahas ya, tantangannya di intoleransi dan segala macamnya itu. Sebenarnya cara menerapkan sila kedua dan sila kelima, kalau kita melihat ada seseorang yang dibully terutama di sosmed, itu kayak gimana Mbak sikap kita sebagai anak Gen Z?
1: Sesuai dengan pertanyaan, tapi juga kita akan hubungkan dengan Pancasila sakti dalam kehidupan sehari-hari, pertemanan gitu ya. Kalau mungkin ini karena 14 tahun masih bersekolah gitu ya. Kalau di sekolah kita menghargai teman yang berbeda. Nah, kita mungkin ada yang keriting, ada yang gemuk, ada yang kurus gitu ya. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang sawo mateng. Saya sawo busuk atau sawo mateng ya gitu. Nah, jadi bisa menghargai perbedaan itu. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya, agar kita bisa menjadi manusia yang adil dan beradab tadi gitu kan. Perbedaan pendapat. Kemudian kalau tadi dibilang sila kedua, kemudian sila kelima. Sila kelima ini kan cita-cita tertinggi ya. Gimana kita bisa mencapai sila kelima kalau sila keduanya belum? Jadi sila ke satu udah, sila kedua belum, nggak bisa sampai ke sila kelima gitu kan. Harus berurut-urut gitu ya. Terus dalam kehidupan sehari-hari, kalau anak-anak sudah tidak sekolah, di masyarakat kita lihat juga ada gotong royong, toleransi, membantu yang membutuhkan. Nah, ini contoh bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Pancasila yang sakti. Kalau gotong royong nih kan sekarang kayaknya kalau di perumahan ada gotong royong, saya nggak datang ya, saya nggak nganter tol aja. Saya nggak datang ya, saya nggak nganter kopi aja. Oh, saya nggak datang ya, saya anter mie goreng gitu. Terus kalau semua orang nganter, siapa yang makan gitu ya? Ya, siapa yang dorong gitu kan? Jadi ini hal-hal yang kecil gitu ya. Tapi kalau kita lakukan, ini akan membawa manfaat, dan akhirnya Pancasila ini akan tetap sakti dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi kembali kepada Gen Z yang native tadi ya, di dunia digital ini menyebarkan konten positif, kemudian tidak menyebarkan ujaran kebencian, kritis tapi beretika. Nah, dan saya juga hari ini belajar menjadi penyuluh zaman now gitu ya. Belajar menggunakan TikTok juga untuk live gitu ya. Kalau kita bilang di TikTok banyak yang begina-beginu, ayo dong kita yang ikut memberikan informasi positif. sehingga ada nilai-nilai yang bisa diambil dan akhirnya masyarakat punya pilihan kan dengan media sosial hari ini gitu. Jadi kita menyampaikan konten-konten positif, informasi yang menginspirasi, kemudian bisa menjadi contoh mungkin buat yang lainnya, terus tidak ikut menyebarkan hal-hal buruk. Terus kalau kita kritisi sesuatu, kita bisa menyampaikan kritikan kita itu dengan tetap beretika. Nah, jadi kalau kita bicara tentang saktinya Pancasila dalam keseharian, maka ini akan menjadi sakti ketika kita mau memulainya dari hal-hal kecil tadi. Gitu, Angela.
0: Banyak sebenarnya hal-hal kecil yang bisa dilakukan ya teman perdua, tapi itu dia tadi, untuk mencapai sampai sila yang kelima tadi, berarti kita harus mencapai dulu untuk sila yang keduanya. Kalau misalnya yang keduanya kita belum menerapkannya, nggak akan sampai berarti ya sampai ke sila yang terakhir itu ya Mbak Siska ya, yang kayaknya yang jadi perdebatan semua masyarakat Indonesia, mana nih keadilan di Indonesia. Ya, tapi kita harus tahu juga ya kewajiban kita seperti apa. Untuk mendapatkan hak itu berarti kita harus memenuhi kewajiban gitu ya Mbak ya.
1: Yap, benar sekali. Jadi ada tantangan, ada peluang gitu.
0: Iya, benar.
1: Seperti apa? Tantangannya tadi sudah kita sampaikan, ada krisis keteladanan, ada individualisme karena sudah sibuk. Ya udah kan saya bisa Gojek, saya bisa Gokar, GoFood gitu ya. Saya enggak butuh bantuan orang lain, orang tua pun tidak dilihat gitu ya. Individualisme ini juga termasuk satu tantangan. Kemudian ada pengaruh ideologi luar juga gitu ya, ada budaya-budaya instan yang tidak baik juga kita terima dari kecanggihan teknologi tadi gitu. Tapi di balik tantangan itu ada peluang juga, dengan kecanggihan teknologi ya kan. Ada peluang apa? Ada peluang teknologi, ada peluang kita berkreativitas dengan menggunakan teknologi gitu kan. Benar. Ada yang bisa booming, viral ya, kayak Pro 2 juga viral gitu kan. Karena banyak banget yang dengerin Pro 2 dari seluruh Indonesia, bahkan negeri gitu ya kan. Nah, ini peluang karena hari ini radio tidak hanya didengar tapi juga ditonton.
0: Benar.
1: Jadi ini menjadi satu peluang kreativitas, kemudian peluang juga jejaring global untuk mempromosikan nilai Pancasila. Nah, hari ini kita ikut nih menggunakan fasilitas Pro 2 RRI Tanjung Pinang untuk mempublikasi bahwa Pancasila masih punya peluang dan akan menjadi sesuatu yang sakti kalau Gen Z-nya mau memulai gitu ya. Jadi generasi muda bisa menjadikan Pancasila sebagai brand identitas diri untuk Indonesia di mata dunia gitu ya. Jadi kita promokan dengan apa? Mungkin bikin-bikin karikatur yang kekinian gitu ya, dengan gambar Indonesia, dengan keberagaman kita, dengan menggunakan AI yang ada. Kata kuncinya apa untuk itu? Ada kreativitas, ada kritikan tapi tetap beretika, dan apa yang kita buat itu tetap mencirikan karakter Pancasila.
0: Iya,
1: ini
0: itu dia ya.
1: Merupakan peluang bagi Gen Z untuk berkreativitas.
0: Nah, itu dia. Di setiap ada tantangan berarti ada juga peluang, teman perdua. Oke. Ini ada satu pertanyaan Mbak Siska dari YouTube kita di RRI Perdua Tanjung Pinang.
1: Ya, seperti biasa bisa dijawab ya.
0: Iya, seperti biasa Mbak Siska tahu siapa yang akan komen.
1: Panggil aku. Iya. Dan dia selalu sekali mendukung kita dan berpartisipasi. Saya terima kasih ya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk pantau kita setiap hari Selasa, dan semoga apa yang kita share ini bisa menambah pengetahuan dan bisa diamalkan untuk yang hari ini. Amin.
0: Amin ya. Oke, ini pertanyaannya. Selamat malam Kak Angela dan Ibu Siska. By the way, kalau kita benar-benar bisa menerapkan sila kedua dan kelima, kenapa bullying itu masih sering dianggap hal yang biasa di lingkungan sekolah pertemanan? Apakah diam ketika melihat bullying itu juga bisa dianggap bertentangan? Nah, itu dia pertanyaannya. Masih fresh banget tadi, baru kita bahas juga.
1: Ya, bullying kalau dibiarkan berarti kita memang bertentangan dengan Pancasila. Maka kenapa dia tetap terjadi? Karena masih banyak orang yang berpikiran bahwa biasalah itu bully biasa. Tahu nggak teman-teman bahwa bully yang terjadi di masyarakat itu adalah cikal bakal dari bully di sekolah. Jadi saya punya pengalaman nih teman yang dibully zaman SMA. Terus dia gak sempat balas dan itu masih membekas di hatinya. Mm-mm. Ketika dia kerja, dia punya jabatan, dia ikut ngebully jajarannya. Mm-mm. Nah ini harus teman-teman yang dibully, maafkanlah. Jangan dendam kemudian membalas dendam gitu ya. Jangan dendam kemudian membalas kepada orang-orang yang tidak melakukan bully itu kepada kita. Mm-hmm. Jadi kalau ada yang ngebully, jangan ditonton, karena orang yang bully itu seneng kalau dia ditonton dan dia merasa hebat kan, gue udah berani ngebully gitu ya. Jadi kalau ada teman yang dibully, jangan ditonton. Kemudian dekati teman yang dibully tadi, sampaikan kepada dia kamu harus kuat dan cari bantuan. Ikut cari bantuan ya, panggil aku Sai.
0: Iya.
1: Jadi supaya dia mendapat dukungan, si korban didekati. Kemudian kalau kita tidak, kalau kita bisa tegur yang melakukan bulian itu. Kalau tidak, kita cari jalan untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang paling tepat untuk menyampaikan bahwa dia telah melakukan bully supaya dia berhenti gitu ya. Mm-hmm. Jangan sampai meneruskan, karena bully itu bahkan sampai berakibat membawa kematian bagi seseorang
0: yang tidak
1: siap dibully. Nih, panggil aku, dia siap untuk dipanggil itu ya. Mm-hmm. Saya dipanggil Bu Penyu. Awalnya waktu mendengar, "Hah, Bu Penyu kayaknya lamban ya." Tapi ternyata Bu Penyu itu singkatan dari penyuluh. Kalau dipanggil Bu Penyuluh kepanjangan jadi Bu Penyu. So, saya enjoy aja, enggak sakit hati dipanggil Bu Penyu. Malah saya merasa, "Oh, ini bukti saya sukses ya menjalankan tugas sebagai penyuluh gitu." Mm-hmm. Jadi jangan biarkan teman, jangan diam saja melihat teman-teman ngebully. Tinggalkan mereka, dukung si orang yang menjadi korban untuk tetap kuat. Cari jalan untuk si yang ngebully ini ditegur untuk berhenti. Kalau di sekolah bisa disampaikan ke sekolah. Kemudian kuatkan teman yang dibully ini untuk menyampaikan dan menceritakan apa yang dia alami, sehingga bisa sama-sama mencari jalan bully ini berhenti.
0: Oke, itu dia ya, panggil aja aku ini. Soalnya selagi Mbak Siska menjelaskan tadi, ternyata juga ada pertanyaan tambahan, tapi yang Clara rasa udah kejawab juga ya. Apakah membalas bullying dengan bullying bisa disebut sebagai bentuk keadilan atau justru bertentangan dengan sila kedua dan kelima? Sudah pasti bertentangan, tadi juga udah barusan dijelasin. Karena justru tinggalkanlah si pembuli, kemudian kamu dukunglah korban dengan mencari solusi, bantu dia untuk mencari solusi gimana caranya supaya si pembuli ini tidak melakukan perbuatan itu lagi ya Mbak Siska ya.
1: Oke.
0: Ini gak kerasa banget sama Pro 2, tinggal dikit lagi. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari Angela, kalau boleh Mbak Siska kasih satu tips sakti, asik, tips sakti gak tuh? Tips sakti kepada teman Pro 2 yang ada di rumah supaya tetap kekinian tapi gak kebablasan secara sosial maupun hukum. Kira-kira apa tipsnya nih Mbak Siska?
1: Nah, ini nih kata kunci ya. Jadi kalau menjaga dia supaya tetap sakti itu seperti apa ya? Mm-hmm. Nah, semangat Pancasila Sakti ini harus terus dikembangkan oleh Gen Z. Mm-hmm. Dengan cara-cara kreatif dan relevan dengan zaman sekarang. Okay. Tapi haluannya tetap Pancasila ya. Mm-hmm. Contohnya misalnya seperti apa, konten kreatif, buatlah video, podcast yang tetap bertema Pancasila. Kemudian jadikan ini proyek sosial berbasis nilai Pancasila. Mm-hmm. Mau ngasih, gimana pendapat kamu tentang Hari Kesaktian Pancasila? Menurut kamu, bikin pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mengundang banyak orang memberikan komentar. Ini salah satu tips menjaga kesaktian Pancasila. Mm-hmm. Dengan kreativitas. Nah, kemudian apalagi, memahami sejarah bukan hanya untuk dikenang tapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadi bukan cuma sekedar dibaca tapi kemudian dipahami dan diamalkan gitu ya. Kita tahu sejarahnya, kemudian dulu kita berhadapan dengan komunis, hari ini kita berhadapan dengan teknologi dan kekinian. Mm-hmm. Tapi bagaimana kita bisa memfilter itu semua dengan Pancasila? Saya mengajak teman-teman untuk bikin konten-konten kreatif, dan mumpung hari 1 Oktober ini masih 2 hari lagi, yuk kita gemarkan, kita semarakkan, kita apa ya namanya ya, suarakan Pancasila di media sosial kita masing-masing. Mm-hmm. Supaya orang kembali teringat, kemudian kembali merenung, oh, kita punya satu cermin. Cerminnya adalah Pancasila. Sama nih, saya sekarang hadir di layar YouTube dan lahir di layar Zoom. Saya lihat nih, jilbab saya sudah rapi belum ya?
0: Oh, yeah.
1: Berkacanya dengan kaca cermin, dengan Zoom. Tapi teman-teman nanti berkacanya dengan Pancasila. Oh, kalau saya ngomong gini, sesuai nggak ya dengan etika yang ada di Pancasila? Terus kalau saya misalnya tidak nih, mohon maaf ya, saya sering ke sekolah-sekolah begitu ya. Terus nanya, tadi pagi siapa yang sholat subuh gitu ya? Nah itu angkanya sedikit sekali. Terus sudah bertuhan gitu ya. Sama kalau kayak Angela misalnya, hari Minggu ke gereja nggak Angela? Gitu kan? Dan yang Kristiani pada ke gereja nggak Minggu pagi atau Minggu sore gitu kan? Nah, bagaimana kita mengamalkan agama kita gitu kan? Nah, jadi ini salah satu tips kita mengamalkannya dalam keseharian kita. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, tapi tak ada sesuatu yang besar ketika kita tidak memulainya dari hal kecil gitu ya. Jadi ada kata para pakar menyebutkan, kamu mau sukses tapi bangun tidur nggak ngerapiin kasur, kamu mau sukses tapi pulang sekolah sepatu ditaruh sembarang tempat,
0: nah, itu dia
1: akan bisa sukses. Betul. Katanya gitu. Nah itu kan hal kecil ya. Bangun tidur, rapikan tempat tidur, pulang sekolah kaos kaki taruh di mana gitu ya, baju taruh di mana. Nah itu merupakan hal-hal kecil yang ketika kita lakukan rutin, dia menjadi satu kebiasaan yang baik. Akhirnya kesuksesan bisa kita raih dimulai dari hal-hal yang kecil.
0: Oke, itu dia teman Pro2. Semoga kita bisa menerapkan apa yang tadi sudah Mbak Siska sampaikan. Berhubung untuk hari kesaktian Pancasila masih 2 hari lagi, jadi masih ada waktulah untuk kamu bisa merealisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam 2 hari ini. Tapi gak cuma 2 hari ini aja ya, tapi kedepannya juga. Oke, boleh dirangkum ya Mbak? Dikit-dikit aja Mbak.
1: Belum saya kasih closing statement nanti ya.
0: Iya, nanti ada closing statementnya. Sebelum kita masuk ke closing statement teman Pro 2, ini berkaitan dengan topik kita hari ini, terkait dengan Pancasila dan juga Gen Z ya. Kenapa Pancasila itu dianggap sakti, tadi udah Mbak Siska sampaikan ya. Karena mampu menghadapi tantangan sejak tahun 1945 dan juga punya kesaktian yang satu ya dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Dan kalau kamu tanya dan kita rewind lagi ya, bahwa sejarah kesaktian Pancasila ini, akar kesaktian Pancasila sendiri itu dari sejarah G30 SPKI di tahun 1969. Dan luar biasanya lagi adalah kesaktian Pancasila ini tidak tergantikan oleh ideologi lain. Makanya kenapa kita bisa menganggapnya sebagai sebuah kesaktian ya guys. Dan untuk kamu Gen Z yang berusia 14 sampai dengan 29 tahun saat ini, atau yang lahir 1997 sampai dengan 2014, apakah Pancasila masih relevan? Tentu saja sangat-sangat relevan teman Pro 2. Dengan karakter kita yang digital native, kritis dan terbuka, fleksibel, kreatif, di sini Pancasila hadir dengan terbuka dan adaptif, dan merupakan sumber nilai etika. Dan juga nilai Pancasila ini masih mampu menjawab tantangan global. Hanya saja tantangannya apa aja itu Njel? Seperti hoax, radikalisme, intoleransi, krisis keteladanan. So, untuk bisa menerapkan kesaktian Pancasila itu tadi, terus ya mengembangkan segala sesuatu secara kreatif yang berbasis pada nilai Pancasila. Jangan lupa filter kalau kita sudah berhadapan dengan digitalisasi, karena di setiap ada tantangan tapi juga ada peluangnya. Itu dia Mbak Siska ya. Silakan closing statementnya Mbak Siska.
1: Terima kasih Angela yang telah menguatkan dengan kesimpulannya, dengan notulensinya. Semoga teman-teman Pro 2 mendapat manfaat banyak dari obrolan kita tentang Pancasila. Closing statement dari saya, teman-teman, Pancasila ini sakti bukan karena kata-kata, tapi dia sakti karena dia diamalkan. Nah, sudahkah kita menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam bersikap dalam kehidupan kita? Yuk kita mulai dari hari ini untuk kembali mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita. Dimulai dari ibadah kita dan hal-hal berikutnya. Mudah-mudahan Pancasila bisa tetap dijaga kesaktiannya dengan makin banyaknya Gen Z dan generasi penerus yang mengamalkan Pancasila.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Siska. Terima kasih selalu memberikan banyak informasi dan juga hal-hal baik ya. Walaupun mungkin penyu itu jalannya lambat, tapi yang Angela sadari adalah penyu itu sangat-sangat dilindungi dan juga dilestarikan. Sedangkan Mbak Siska melindungi kita lewat informasi-informasi yang ada.
1: Thank you
0: Mbak Siska. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan teman peradua, nanti kita lanjut di teman cerita sampai dengan jam 11 malam. See you Mbak Siska.
1: See you, sorry tidak bisa ke studio.
0: It's okay. Terima kasih.

0: Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, akhir-akhir ini ada beberapa hal yang harus aku highlight ya, karena udah mau menuju ke bulan Oktober, alias kita udah 9 bulan melewati 2026 ini. Tapi oh, masih banyak ya kebiasaan-kebiasaan yang kemarin udah kita janjiin di awal tahun tapi gak diubah-ubah juga. Biasalah manusia, memanglah kamu macam tu kan. Tapi teman Pro 2, salah satu hal yang sangat-sangat aku highlight ya terkait dengan jam tidur. Aku kemarin itu sempat ada membaca satu artikel atau satu, bukan satu artikel deh, satu postingan di Instagram. Ada seorang dokter yang mengatakan lebih baik kurang makan nasi daripada kurang tidur. Aku langsung kayak that's me by the way. Cuman ada beberapa hal yang kadang mungkin mengharuskan kita untuk tetap beraktivitas, jadinya kurang tidur ya teman perdua ya. Tapi selain itu juga kadang ke-distract sama banyak hal sih yang membuat kita tuh jadi susah tidur padahal udah niat tidur cepat dan segala macem. Nah, aku kemarin itu sempet kurang tidur ya berapa hari. Tapi tadi pagi itu aku bangun sekitaran jam 5:30. Terus aku sempet nganter Bella ke sekolah, dan aku pulang ke rumah aku tidur lagi. Dan kamu tau gak sih teman Pradu, aku benar-benar tidur dari jam 9, sorry, 9:30 pagi sampai jam 4 sore. Dan itu kayak sejaknya tidur. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan tidur. Kenapa sih tidur seenak itu guys, ya kan? Cuman waktunya aja nih yang kita gak dapat sekarang di usia yang udah gede kayak gini. Jadi aku pertanyaannya untuk di malam hari ini terkait dengan waktu tidur ya. Kalau menurut kamu secara apa namanya, secara pribadi ya, secara personal, sebenarnya berapa lama waktu tidur yang paling efektif buat kamu sampai akhirnya kamu ngerasa kamu tidur cukup gitu? Karena ada beberapa orang yang ngerasa tidur 5 jam tuh udah cukup buat aku njel. Tidur 6 jam tuh udah cukup karena mungkin udah terlalu sering tidur cuma 1 jam, 2 jam. Atau bahkan ada yang benar-benar kayak kesusahan tidur tapi ketika dapat tidur 5 jam aja tuh udah bersyukur banget. Atau mungkin kamu ngerasa kayak tidur yang paling efektif tuh ya 7-8 jam seperti orang normal pada umumnya. Atau justru ngerasa kayak 9 jam sih, kayak 8 jam tuh ya masih kurang gitu. Ya 8,5 jam lah minimal gitu ya. Let's go teman Bro 2, boleh ceritain sama aku cara di WhatsApp kita ke 0811 777 9210 atau juga bisa di aplikasi RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Siapa yang tidak tahu dengan novel Cantik Itu Luka? Sebuah novel yang dirilis pada tahun 2002 oleh Eka Kurniawan yang menceritakan kisah tragis kehidupan seorang wanita yang bernama Dewi Ayu. Ia seorang tunasusila dengan paras cantik nan rupawan. Namun, dari kecantikannya itu, Dewi Ayu menerima duka yang sangat mendalam. Dan dari novel inilah, Eka Kurniawan menguraikan kisah tragis hidup Dewi Ayu dan generasi-generasi berikutnya, sekaligus dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Dengan latar belakang revolusi dan perebutan kemerdekaan Indonesia sepanjang abad ke-20, pembaca dibawa pada perjalanan yang melibatkan konflik, cinta, dan tragedi. Mitos dan elemen lokal menambah warna khusus pada narasi, sehingga menciptakan dunia yang khas bagi pembaca. Eka Kurniawan berani dalam menggali sisi gelap manusia melalui karakter-karakternya yang memiliki kelemahan, rahasia, dan konflik batin yang menarik turut menjadi kekuatan utama dalam novel ini. Hal ini membuat pembaca seolah terhubung secara emosional dengan perjalanan hidup para tokoh, baik yang penuh kebahagiaan maupun penderitaan. Pesan-pesan moral dan sosial tertanam dalam setiap lembaran novel ini. Cantik Itu Luka mengajak pembaca untuk merenung tentang konsep kecantikan, harga diri, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Eka Kurniawan menjadikan pemberdayaan perempuan menjadi tema novel ini, dan mengingatkan kita pada peran penting yang dimainkan oleh wanita-wanita kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan merupakan karya sastra yang brilian, mengundang pembaca untuk merenung, tersenyum, dan terkadang menangis. Novel ini memotret kehidupan dengan kejujuran yang tajam, unik, dan kadang-kadang menghadirkan humor, meski dalam situasi yang suram. Dapat dikatakan, Cinta Itu Luka dikemas dengan keseimbangan narasi yang menarik.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Kamu lagi dengerin Produk FM Tanjung.

101.2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Here is special song from Martin Garrix and Bibi Rexha in the name of love. Dan kita masih ada di teman cerita, masih ngomongin terkait dengan jam tidur. Menurut kamu secara pribadi, jam tidur yang paling pas buat kamu itu berapa lama sih, teman perdua? Dan juga mungkin pengen ceritain ada beberapa alasan yang bikin kamu susah tidur, boleh juga. Selamat malam, di sini sudah ada Kak Dwi yang pertama kali bergabung. Selamat malam Angela, malam juga manis. Kalau aku sih secara pribadi nganggap kayaknya tidur yang paling normal itu minimal 7 jam. Karena kalau misalnya kurang dari itu, aku kalau bangun tuh kepala aku pusing. Plus juga gak bisa kelamaan, karena kalau misalnya kelamaan pun aku bisa pusing juga. Jadi kayaknya kalau buat aku secara pribadi 7 jam tuh udah yang paling pas. Cuman gak bisa dipungkiri kadang ku lebih banyak kurang tidurnya daripada lebihnya atau pas gitu ya. Dan kalau misalnya untuk gangguan gak bisa tidur itu biasanya karena HP sinyal ke distract, karena kayak kita gak bakalan tidur kalau misalnya kita pikirannya masih ke HP. Jadi bagusnya 1 jam atau setengah jam sebelum tidur itu HP dijauhkan dari kita. Tapi ini bener loh guys, kayaknya metode ini tuh bener deh. Karena beberapa orang tuh juga rekom aku, karena kan mungkin Angela ini termasuk orang yang dikenal suka tidur malam lah, atau mungkin kayak sering gak bisa tidur, insomnia ya jatuhnya. Terus ada beberapa orang yang menyarankan kalau misalnya mau tidur cepat itu udah gak kontak lagi sama HP tuh dari setengah jam sebelumnya minimal gitu. Jadi itu yang sebenarnya membuat kenapa kita tuh susah tidur ya, karena HP. Karena kita ngecek HP terus, scrolling, gak jadi tidur, gak jadi ngantuk gitu. Oke, thank you buat Kak Dwi. Katanya mau request lagu dari Olivia Rodrigo yang Angela suka itu loh. Yang mana tuh? Semuanya aku suka soalnya. Olivia ya. Olivia aku puterin yang The Cure, enak sih. Tapi stupid song aja ya. Semuanya aku mau soalnya. Ya udah stupid song nanti aku puterin ya Kak Dwi ya. Terima kasih. Dan untuk yang lain yang mau ikutan bergabung, boleh banget langsung aja WhatsApp aku ke 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital, dan juga pastinya bisa bergabung via Instagram kita @pro2tpi, duanya angka. Boleh sambil request lagu teman pro2, kira-kira ada lagu apa yang pengen kamu dengerin di malam hari ini, boleh kasih tahu sama aku dan nanti bakalan aku puterin.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
2: Gitu.
3: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
4: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
5: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
6: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
7: Sini aja kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
8: Setiap orang punya cerita. Tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu, Denggi.
0: Ngapa ya, bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal

0: Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Here is special song from Lenny with Hurricane, teman Pro 2. Dan kita masih ngomongin terkait dengan jam tidur ya. Berapa jam tidur yang menurut kamu tuh paling cukup buat kamu? Let's go, boleh kasih tahu aku caranya di WhatsApp ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RR Digital dan juga di Instagram kita Pro2TPI2-nya angka. Dan Angela juga masih menerima request lagu, sekiranya ada yang pengen di request sama kamu teman Pro2, langsung aja bisa kasih tahu aku nama penyanyinya atau mungkin judul lagunya. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita ke lagu dari Raimla udah dengan Dunia Yang Nanti.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena Bapak gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan Papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok, yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

0: Yes, my friend, do a very special song from Reality Club with Alexandra. By the way, kita masih ada di teman cerita di malam hari ini dan masih ngomongin tentang jam tidur ya. Yang menurut kamu jam tidur yang paling pas buat kamu itu berapa lama? Let's go, di sini sudah ada Bang Anjas. Halo, selamat malam. Jaga malam, jaga yang jelas sampai jam 12 malam. Gimana kabarnya, Madam? Puji Tuhan, baik ya. Malam ini Madam kece banget penampilannya, udah ngintip di YouTube pas iftol tadi. Caelah, padahal cuma kaosan biasa ya. But thank you, by the way, I appreciate it. By the way, untuk jam tidur aku normalnya jam 10. Tapi lebih sering tidur setelah pro 2 closing sih di jam 12. Nggak tahu kenapa, emang tidur aku tuh nggak lama. Tapi menurut aku tuh cukup. Jadi jam 4:30 pagi itu aku udah harus bangun lagi. Mandi, sholat subuh, sarapan, terus udah lanjut ke kegiatan yang lainnya. Siang biasanya sholat zuhur, bisa lah meremin mata dulu sekitar 1 jam sambil nge-charge HP gitu kan. Jadi sepanjang kegiatan aman aja sih, palingan ngantuk-ngantuk dikit lah, yang menurut aku masih tahap wajar. Itu kan setiap orang tuh kayaknya punya tahapan cukup atau tidaknya tuh tergantung takaran mereka sendiri gitu, teman-teman dua ya. Memang kalau untuk secara normalnya secara penelitian, memang manusia itu disarankan untuk tidur minimal tuh 7-8 jam setidaknya, itu yang paling efektif. Tapi ada orang yang kalau misalnya tidur lebih dari 6 jam misalnya di tempat proyek 2, tuh dia ngerasa pusing mungkin. Tidur kelamaan, mungkin udah terbiasa juga tidak tidur terlalu lama gitu ya. Alias ngerasa kayaknya untuk 6 jam tuh adalah waktu yang cukup gitu-gitu dia pokoknya. Asalkan ada tidur siangnya gitu ya. Semangat siarannya Madam Angela, sehat dan juga bahagia selalu, terima kasih. Hati-hati di jalan pulangnya Madam, thank you. Requestnya lagu dari Jess ya, 1000 tahun. Oh, 1000 tahun. Lama ya, tapi gak apa-apa. 1000 tahunnya aku puterin dari sekarang. Jadi sampai 1000 tahun ke depan, semoga Bang Jess masih setianya sama Pro 2 ya.
1: Kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar, setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh, berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin,

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
4: Hai teman-teman Pro 2, kami Soja. Jangan lupa ya dengerin terus 92.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir jam 11 malam ya. Dan selain ini kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik di Pro 2 FM untuk chill ya, menuju waktu tidurnya kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. So Angela pamit undur diri, bukan pamit sih, lebih ke istirahat, pamitnya masih nanti. Stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang dan selamat malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nantilah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
0: Dan orang awak.
3: Kami orang Kalimantan.
4: Sadakir.
5: B orang Kupang.
6: Sama orang Papua.
7: Saya Betawi.
8: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kau? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prado di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 30 bulan September tahun 2026. Mengudara Mu FM 92,1 MHz, menyapa teman Prado dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Matan di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: kamu.
1: 92,1 Braden Tanjung Binang, teman terbaik kamu. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tuan Praduas. Pada ada Ulan yang hadir menin kamu pagi ini sampai nanti di jam berapa ya? Sampai jam 10 dong kayak biasanya guys. Nanti juga aku bakal ngajakin kamu seru-seruan dengan updatein informasi yang lagi happening di media sosial. Terus juga aku ajakin kamu untuk request lagu Indonesia atau mancanegara Tuan Praduas dengan topik-topik serunya juga yang pasti ya. Dan hari ini tanggal 30 September 2026. Bukan tanggal merah, jadi enggak termasuk hari libur nasional atau cuti bersama ya guys. Hari ini tetap bekerja. Jangan sampai kamu salah-salah guys. Oke, untuk hari ini semoga kegiatannya lancar, aktivitas kamu juga berjalan dengan baik. Tetap semangat untuk hari ini teman Pradua. Ulan bakal lanjut lagi, tapi setelah yang satu ini kita bakal dengerin dulu ada inspirasi pagi dari Lisa yang bakal nyampeinnya. Tahu enggak judulnya apa? Lucu nih, lucu banget nih judulnya. Menurut aku adalah lucu-lucu yang menggemaskan. Judulnya Cinta Tak Harus Pacaran. Asik. Kita cinta tapi gak harus pacaran, Tuan Pradua.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra

ayat 78 yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Evolving doesn't need to be fast, and it can't be in a rush. Even strongest trees have fallen leaves, and the wildest waves will crash into the cliff. Give yourself a plenty of time, and yes, you'll always be fine. Rara Nurmega.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap semangat ya, penuh energi positif dan tentu saja penuh inspirasi. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir menemani pagi kalian di program Inspirasi Pagi, tempat kita sama-sama belajar, merenung dan mencari makna hidup dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Teman Pro 2, pagi ini kita akan membahas tentang cinta tak harus pacaran. Wah, ada apa nih dengan pacaran? Jadi teman Pro 2, berbicara tentang hubungan manusia, berbicara tentang pacaran, jadi ada beberapa yang salah paham nih tentang pacaran dan salah paham juga nih tentang ta'aruf. Jadi seolah-olah yang namanya pacaran tuh benar dan ta'aruf itu pasti aneh. Kok bisa sih nikah tanpa adanya pacaran? Kok bisa sih nikah cuma sekedar telepon-teleponan atau cuma sekedar ketemu doang? Emang kenapa ada yang salah apa dengan pacaran? Emang kenapa pacaran dibilang salah? Tentang yang namanya pacaran, tentang yang namanya hubungan antar manusia, yang namanya pacaran, dan ini itu pasti banyak sekali diomongkan. Pertama gini dulu teman Pro 2, kita harus tahu dulu nih sebenarnya pacaran ini adalah apa. Saya sebagai anak muda tentu saja pernah mengalami yang namanya cinta. Orang-orang tua juga tahulah pasti ada yang namanya cinta. Cinta itu fitrah, cinta itu murni, cinta itu putih, cinta itu normal, cinta itu adalah sesuatu yang wajar. Karena itu tidak ada yang salah dengan yang namanya cinta. Semua orang itu pasti mencinta. Semua orang dari ujung timur sampai ujung barat itu sudah diinstal pada mereka sesuatu yang default, itu adalah yang namanya rasa kasih sayang. Dan itu diakui juga di dalam agama manapun. Di dalam Islam juga sama. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah dan seterusnya. Sesungguhnya telah ditanamkan kepada kalian, Allah hiaskan kepada kalian manusia itu dengan hubus syahwat, rasa kasih, rasa cinta, kasih dan sayang. Itu adalah sesuatu yang biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mencinta kepada manusia, kepada istrinya, kepada anaknya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala itu mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan rasa kasih dan rasa sayang yang besar dan tak terbatas permanen selama-lamanya kepada makhluknya, khususnya bagi orang-orang yang muslim. Ini adalah kemudian rasa cinta juga yang diakui di dalam agama. Tapi bukan berarti ketika kita punya rasa cinta itu lantas kita boleh mengekspresikannya, boleh mengumbarnya, boleh untuk membabi buta dengan rasa cinta itu, sampai kemudian rasa cinta itu menimbulkan sebuah kerugian. Kebanyakan orang-orang mengatakan bahwa, oh saya tuh pacaran karena saya tuh pengen melakukan sebuah persiapan untuk pernikahan. Dan orang bingung bagaimana caranya orang bisa menikah kalau seandainya tidak pacaran. Kalau kata Ustadz Felix bahwa tidak ada korelasi antara pacaran dengan pernikahan. Kenapa? Karena kalau seandainya ada korelasi antara pacaran dan pernikahan seperti judul penelitian gitu, korelasi antara pacaran dan pernikahan, hubungan antara pacaran dan pernikahan, maka kan kalau kita bicara ada korelasi, misal contohnya lamanya pacaran itu bisa menyebabkan lamanya kenalan. Lamanya kenalan menyebabkan langgengnya pernikahan. Tapi kenyataannya kan gak begitu. Contoh misalnya, negara-negara yang sudah membebaskan pergaulan di antara laki-laki dan wanita, termasuk di dalamnya pacaran, bahkan lebih tinggi daripada itu, nginep bareng lalu kemudian bersetubuh bareng lah, ya segala macam bareng lah, Belarusia, Ukraina, Rusia, Amerika, dan seterusnya, itu ternyata tingkat perceraiannya di atas 50%, bahkan mungkin 80%. Kenapa? Karena ternyata lamanya pacaran itu tidak menyebabkan mereka lama juga dalam pernikahan, tidak langgeng dalam pernikahan, bahkan yang terjadi itu justru lebih banyak akhirnya orang-orang tuh merasa, ya kita gak perlu nikah dong kalau gitu, kan semuanya juga bisa kita nikmati, ngapain kita nikah lagi. Dan kalaupun mereka nikah ternyata tidak menjamin mereka juga punya kecocokan dalam pernikahan. Artinya orang pacaran itu belum tentu mengenal satu sama lain. Justru yang terjadi adalah banyak aktivitas-aktivitas di sini yang berbahaya. aktivitas-aktivitas yang justru merusak. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa kita sayang sama dia, maka kita harus pacaran sama dia. Sebenarnya, kalau sayang justru jangan pacaran. Lah kenapa? Karena ini itu merusak. Kok merusak sih? Ya karena kalau pacaran itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Memang tidak semua perzinahan itu berawal daripada pacaran. Tapi pacaran itu, most likely, itu ujung-ujungnya adalah perzinahan.
2: Kok bisa begitu sih? Ya, karena laki-laki punya rasa, perempuan pun punya rasa. Ah, itu kamu aja kali yang mesum. Ya, enggak juga sih. Coba kita lihat nih, orang kalau pacaran itu ngapain sih?
1: Oh, mohon maaf, saya tuh enggak ngapa-ngapain pas pacaran. Ya, kalau enggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Ya, pasti ada dong sesuatu. Oh iya deh, saya cuma pegangan tangan doang kok. Ya, enggak mungkin. Kalau cuma pegangan tangan doang, kalau andaikan baru pacaran 3 hari pegangan tangan, 3 minggu pegangan tangan, percaya sih. Tapi kalau sudah pacaran 3 tahun, 4 tahun, terus masih pegangan tangan doang, patut dipertanyakan sih. Jadi dunia ini tuh gak adil teman Pro 2. Cowok dan cewek itu diperlakukan berbeda. Cowok itu dinilai dari masa depannya, sedangkan cewek itu dinilai daripada masa lalunya. Bisa bayangin gak sih pas terjadi kemudian perkenalan pranikah, pekan depannya sudah mau nikah, tempat sudah dipesan, makanan sudah dipesan, catering sudah ada, orang tua sudah setuju, semuanya sudah siap. Tiba-tiba seorang cewek ini gak bisa menahan masa lalunya. Dia ngomong nih sama laki-laki itu, "Mas, saya mau confess nih mas, tapi setelah ini ya terserah mas mau seperti apa. Yang jelas saya mau tenang, saya gak mau terbebani. Mohon maaf mas, saya udah gak virgin." Nah, coba kalau laki-laki gimana tuh? "Aduh, stres. Kenapa stres? Semua udah disiapin, bro. Terus mau ngomong apa lagi?" Dan coba kamu pikirkan kalau kejadiannya seorang perempuan sudah pacaran berkali-kali kemudian dengan pria yang lain, bagaimana perasaan suaminya nanti? Ketika kemudian dia berpapasan dengan mantannya misalnya, lalu diceritakanlah segala sesuatu tentang dia. Teman Pro 2, jadi ada nih orang-orang yang pengen menikmati privilege orang-orang nikah tapi gak siap untuk melakukan kewajiban orang-orang nikah. Tapi pengen haknya orang-orang nikah. Gimana solusinya? Ya pacaran. Nah itu yang kita lihat bahwa ini ada banyak hal yang bahaya. Nah pertanyaannya, kalau gak pacaran terus gimana? Apakah kita seperti membeli kucing dalam karung? Kita cuma nikah aja tanpa kemudian kita tahu siapa orangnya? Ya enggak gitu juga kali. Kenapa? Karena di dalam Islam itu mengatur yang namanya ta'aruf. Nah ta'aruf ini yang penting kita tahu adalah bahwa kita menikah bukan enggak tahu orangnya. Kita tahu persis siapa orangnya. Kita tahu persis siapa dia. Nikah di dalam Islam itu bukan mengetahui fisik, bukan belajar anatomi sebelum pernikahan, tapi mengetahui visinya seperti apa, ketaatan dia kepada Allah sehingga kita nyaman kepada dia. Ketika kita taat dengan Allah dan dia taat dengan Allah, maka rumah tangga insya Allah akan baik-baik saja. Kenapa? Karena itu cinta segitiga. Kita mencintai sesuatu yang sama. Kita sama-sama mencintai Allah, karena itulah kita bisa sama-sama saling mencintai. Itu maksudnya. Artinya, pernikahan di dalam Islam itu juga ada ta'arufnya, ada perkenalannya, ada kemudian mencari kecocokannya, ada melihat kita suka atau enggak suka, kita cenderung atau enggak cenderung dengan orang yang akan kita nikahi. Makanya Rasulullah SAW ketika mengomentari seseorang yang mengatakan pada Rasul pengen nikah, Rasul katakan, "Kamu sudah lihat belum orangnya?" Dia bilang, "Belum." "Lihat dulu." "Kenapa?" "Nanti kalau kamu enggak lihat, kamu nyesel nanti pas sudah nikah." "Lihat dulu," kata Rasulullah, "sehingga engkau memiliki kecenderungan terhadap dia." Dan di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya masalah fisik, tapi masalah sesuatu yang lebih besar. Masalah visi, masalah teknis, masalah tentang dakwah, masalah tentang akhirat, bukan hanya tentang dunia. Teman Pro 2, banyak kok orang-orang yang kemudian nikah tanpa adanya maksiat pacaran, tanpa adanya kemudian khalwat sebelum pernikahan, tanpa adanya pegang-pegangan tangan, tanpa adanya janji palsu, tapi tetap mereka langgang dalam pernikahan. Bahkan dalam penelitian, ternyata laki-laki itu komitmen dulu baru mencintai. Jadi komitmen dulu dia baru mencintai, bukan mencintai dulu baru komitmen. Beda dengan perempuan. Perempuan tuh dicintai dia akan berkomitmen. Tapi kalau laki-laki khususnya, dia baru bisa mencintai secara tulus, secara benar kalau berkomitmen. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi kalau seandainya pacaran ini adalah main-main saja, untuk orang yang sering main-main, untuk orang yang senang main-main, untuk orang yang gak peduli tentang masa depannya, untuk orang yang gak serius dalam masa depan, depannya, untuk orang yang gak siap dengan masa depannya, sedangkan pernikahan itu seriusan benar-benaran. Pertanyaannya adalah, kalau pacaran itu main-main dan nikah itu seriusan, kamu mau dimainin atau kamu mau diseriusin? Artinya adalah, kalau misalnya kamu merasa kering, mungkin itu selama ini karena kamu gak dekat dengan Allah, bukan karena pacaran. Buktinya banyak tuh orang-orang yang jomblo fisabilillah, jomblo sampai sah, segala macam. Jadi, jangan-jangan selama ini kamu kering, kamu selama ini banyak menentang Allah, menentang perda syariat, menentang poligami, menentang pernikahan, lalu melegalkan hal-hal yang justru di luar daripada itu. Mengatasnamakan wanita, justru mungkin gara-gara itu kamu merasa kering. Semoga yang jomblo tetap kuat menjaga diri, yang sedang berproses semakin dewasa, dan yang sudah siap, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Freduel.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
2: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Tumpret informasi dari rri.co.id. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat kasus influenza masih mengalami peningkatan di Indonesia. Berdasarkan data surveillance hingga minggu ke-38 2026 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan terdapat 1.527 kasus influenza positif. Jumlah ini tercatat sepanjang 2026 hingga akhir September. Informasi selanjutnya, Zero Lego One Piece tayang Selasa 29 September 2026 dengan menghadirkan petualangan Luffy dalam gaya animasi Lego. Serial ini mengemas cerita One Piece melalui tampilan visual yang berbeda. Ini adalah miniseri yang memiliki satu musim dengan dua episode. Ceritanya mengangkat perjalanan Luffy bersama kru topi jerami dalam petualangan mereka. Serial ini memadukan unsur aksi, petualangan komedi, dan fantasi dalam ceritanya. Pengemasan ini menghadirkan kisah One Piece melalui tampilan animasi berbasis Lego.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back Spada. Selamat pagi teman Pro2. Good morning. Yang lagi pada siap-siap mau berangkat kerja, sekolah, kuliah, kegiatannya hari ini semoga lancar semua, amin. Cuacanya mendukung, amin. Rezekinya makin banyak, amin. Sehat-sehat semuanya ya. Teman Pro2 pagi ini Ulan juga mau sambil-sambil ya infoin juga ke kamu guys, ada yang seru nih sebentar lagi. Apaan tuh Len? Yang seru ini festival-festival gitu tolong Pro2. Jadi buat kamu yang ada di Tanjung Pinang dan sekitarnya, siap-siap guys, karena bakal ada event seru di lapangan Pamedan, Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada Kabinet Navilera 2026 tahun Pro2, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mereka bakal ngadain Ecoactiv Fest atau Economic Creative Festival 2026 dengan tema Creative Culture and Youth Festival 2026 di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Acaranya dari pagi jam 8 sampai jam 11 malam. Bakal ada apa aja kan? Banyak guys. Jelas-jelas banget nih kalau kayak gini-gini pasti ada bazar. Enak tuh buat jajan. Apalagi masih di awal bulan tahun Pro2 ya, 3 Oktober. Ada bazar UMKM, terus juga ada lomba drum band tingkat SMP sekota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Ada lomba modern dance yang diikutin sama masyarakat umum, jadi gak ada ketentuannya ya untuk umur. Dan tentunya ada banyak komunitas cosplay yang akan turut serta meramaikan acara dengan penampilan coswalk. Yeay. Gak cuman itu guys, akan ada juga entertainment performance dari DJ spesial yang namanya masih rahasia. Ya, secret guys. Jadi siap-siap nemenin untuk menghibur kamu juga sampai malam hari. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh Pro2 keseruannya. Kamu bisa ajak-ajak tuh teman-teman kamu, keluarga, orang-orang tersayang untuk datang dan ramaikan acara ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026 Ecoactiv Fest 2026 di lapangan Pamedan Tanjung Pinang. Kira-kira kamu bakal ngajak siapa nih? Udah ada kepikiran belum? Ya, yang ada di pikiran aku langsung masa lalu lagi Lan. Ih, pagi-pagi woy.

0: Tanjung Pinang dan sekitarnya. Yang Ulan dapetin informasinya dari bmkg.go.id guys. Jadi memang sepanjang jam 7 sampai jam 10 pagi cuaca diperkirakan udara kabur tolompera 2. Sebenarnya cerah berawan ya, tapi karena masih banyak kabut asap jadi udara kabur dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kecepatan angin 6 turun ke 2 km per jam. Arah angin dari timur laut berubah menjadi dari arah utara. Tapi di jam 11 sampai jam 2 siang cuaca masih stabil dengan cerah berawan tapi udara kabur. Suhunya 30 derajat Celcius, naik ke 32, turun lagi ke 30 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin 18 km per jam, turun ke 3 km per jam. Arah angin dari timur laut berubah menjadi dari arah barat. Kita lanjut lagi untuk nanti sore dari jam 3 sampai jam 6 sore. Tolompera 2 masih sama dengan udara kabur. Suhunya 28 turun ke 26 derajat Celcius. Kecepatan angin 3 km per jam. Arah angin dari barat berubah menjadi dari arah barat daya. Untuk nanti malam sepanjang jam 7 sampai jam 11 malam cuaca juga masih stabil dengan udara kabur. Suhunya 27 derajat Celcius. Kecepatan angin 3 km per jam, turun ke 0 kemudian naik lagi ke 1 km per jam. Arah angin dari barat daya berubah menjadi timur dan nanti di jam 11 malam berubah lagi menjadi dari arah barat laut.
1: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit, kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Pro 2, Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

satu peradaan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Wah, Tuan Pradua, kalau jam segini udah mulai berasa nih ramenya Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, guys. Tadi ulang sempat keluar ya sebentar gitu kan, ngecek-ngecek situasi dan keadaan, siapa tahu ada duit yang jatuh ya. Pagi-pagi. Tapi nih guys, lebih tepatnya aku langsung salvo karena bau asap lagi tadi. Enggak tahu deh apakah ada yang bakar sampah. Ini kalau bener-bener ada yang bakar sampah pagi-pagi, enggak bisa lagi aku berpikir kayak dengan keadaan udara kita yang begini masih ada gitu kan orang kepikiran bakar sampah. Aduh Bapak Ibu, jangan dulu deh ya. Ya semuanya tetangga-tetangga jangan dulu bakar-bakar sampah, nanti aja. Tunggu kondisi udara kita udah lebih membaik, toh juga bisa dibuang dulu lah ke tempat pembuangan sampah gitu, dibersihkan. Karena kalau misalnya bakar-bakar dengan udara yang kayak gini semakin parah nanti ya kan guys. Nah ngomongin soal pagi-pagi gini Tuan Pro 2, ya setelah udah kena kabut asap udara kabur ini, kena lagi asap-asap orang bakar-bakar, alama-alama. Gak ada yang berani tegur apa gimana gitu ya. Apa dia gak tahu ya, gak ngerti juga Tuan Pro 2, cuma lo gak ketemu. Tadi kan cuma bener-bener nyampe di lobi doang gitu, gak tahu di mana ada yang bakar sampah. Belakang kali ya. Maaf-maaf nih, jangan bakar sampah dulu pokoknya guys. Kita mau updatein kamu dari kasus lapas Cibinong Tuan Pro 2 yang masih aja menjadi sorotan. Jadi ini kan bahkan masuk ke dalam rapat DPR tuh guys. Kalapas Cibinong ini adalah yang sudah nonaktif Wisnu Hani Putranto, itu jadi sorotan di rapat Komisi 8 DPR. Setelah ditanya soal figura foto narapidana Jimmy Masrin yang ditemukan di Lapas Cibinong, ditanya lah tuh kan, mana figuranya gitu. Tapi Wisnu sempat terlihat kebingungan sebelum menjelaskan kalau barang ini ditemukan dalam razia tim Kamtip pada Selasa 29 September. Jawaban ini dinilai belum menjawab pertanyaan anggota Komisi 8 DPR Yanuar Arief Wibowo atau soal keberadaan figura itu. Nah, jadinya Yanuar itu meminta Wisnu tidak menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Sebelumnya ombudsman ini kan sudah menemukan tuh guys fasilitas mewah ya di Lapas Cibinong waktu sidak di tanggal 23 September 2026. Dalam proses investigasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat Lapas Cibinong termasuk Wisnu ini alias Kalapas ke Cibinong yang sudah dinonaktifkan Tuan Pro 2. Haduh aduh, kalau udah kejadian kayak gini ya, tapi aku gak ngerti lah guys ya, dunia politik nih emang merinding men. Kayak gini aja ya, udah sampai yang ke tahap di rapat dan bahkan sudah dinonaktifkan, itu masih aja mau membohong-bohong gitu Tuan Pro 2.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Proses